rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala yang kita alami kepada Tuhan. Shalom pendengar sekalian, saya Giovanni. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar sekalian yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-52 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan kami hari yang baru untuk kembali kami nikmati bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk istirahat yang boleh Tuhan pimpin, dan kami bersyukur untuk hari yang baru yang boleh Tuhan percayakan bagi setiap kami. Bapa, sebelum

Kami berdoa kiranya Tuhan yang menjamah setiap hati kami, kiranya melalui kami dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan kami yang menjadi penolong kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Engkau yang bekerja di dalam setiap kami, dimanapun kami berada, dan biarlah kami bisa melihat akan kasih Tuhan yang nyata, akan kebenaran Injil Kristus yang menguatkan setiap kami. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang mengubahkan hati, menjamah setiap kami di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mendengar sebuah saran dari orang lain dan saudara percaya kepada saran tersebut? Misalnya, kita pernah mengalami sakit tertentu, lalu ada orang yang menyarankan kepada kita, "Oh, coba minum ramuan, minum obat B. Oh, coba pakai cara C dan lain-lain sebagainya." Atau di zaman sekarang, saudara sekalian, banyak sekali para influencer di media sosial yang memberikan saran atau menawarkan banyak hal dengan menceritakan pengalaman mereka, entah terhadap produk tertentu yang mereka gunakan ataupun cara-cara tips and trick yang terampuh yang bisa dilakukan. Pernahkah saudara percaya atau menjadi tertarik untuk mencoba kepada produk atau cara yang dilihat, yang dipelajari dari para influencer di media sosial? Mungkin di antara kita pernah, bahkan saya sendiri pun pernah mengalaminya. Menariknya, saudara sekalian, yang membuat kita percaya untuk mengikuti saran dari seseorang, entah itu produk atau cara tertentu, yaitu adalah karena kita tahu bahwa orang yang mencan hal itu dapat dipercaya. Atau karena kita tahu bahwa orang tersebut telah mengalami secara pribadi. Atau dengan kata lain, kita jadi percaya karena ada testimoni yang nyata. Bayangkan saudara sekalian betapa kuatnya cerita dari seseorang hingga bisa sampai mempengaruhi diri kita. Dan jika kita mengalaminya secara pribadi pun, kita pasti juga akan menceritakan atau memberikan testimoni kita, kesaksian kita kepada orang lain. Betapa kuatnya cerita atau testimoni dari pengalaman yang kita alami pun juga dapat mempengaruhi orang lain. Pertanyaannya sekarang, saudara sekalian, jika untuk hal yang fisik saja kita bisa seyakin itu untuk menceritakan kepada orang lain atau kita terpengaruh oleh orang lain, bagaimana dengan kabar Injil keselamatan yang kekal? Mari hari ini kita bersama-sama melihat dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 tertulis demikian: "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rasa ini bukan ayat yang asing lagi bagi setiap kita. Kita sering mendengar bagaimana kisah kenaikan Yesus Kristus yang kemudian memberikan kuasa Roh Kudus ke murid untuk bersaksi, untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberikan pesan dan perintah yang jelas kepada para murid. Nah, kenapa sampai Yesus memberikan akan perintah ini di ayat 8 yang tadi kita baca bersama-sama? Saudara, pada saat itu para murid masih dengan pemahaman mereka sendiri bahwa Yesus pasti akan memberikan kemenangan pembebasan kepada bangsa Israel untuk memerintah. Pada saat itu mereka masih di dalam pemahaman idealismenya mereka bahwa suatu hari nanti bebas yang akan membebaskan mereka, yang akan menyelamatkan

mengingatkan mereka agar mereka, umat Israel, dapat memimpin lagi, dapat berjaya lagi seperti sedia kala. Nah, makanya di ayat yang ke-6, para murid bertanya kepada Yesus. Mereka mempertanyakan akan hal ini. Maukah engkau, yaitu Yesus, pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dari pertanyaan ini terlihat bahwa para murid masih berfokus kepada diri mereka sendiri. Mereka masih berfokus kepada kebutuhan apa yang mereka pandang baik. Dan disinilah Yesus jawab di ayat yang ke-7, Yesus mengatakan kepada para murid, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus memberitakan kepada para murid, bukan hal itu yang dipikirkan, bukan hal itu yang penting untuk diketahui. Kira-kira, ya itu urusannya Tuhan, itu waktunya Tuhan. Para murid tidak perlu memikirkan sampai tentang hal itu. Nah, tapi menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya berhenti di sana, Yesus melanjutkan di mana di ayat yang ke-8 yang tadi kita baca, yang perlu dipikirkan oleh para murid. Di ayat yang ke-8 tadi, Yesus mengatakan bahwa para murid akan menerima kuasa. Ketika Yesus mengatakan bahwa para murid menerima kuasa, maka ini memperlihatkan dengan jelas bahwa Allah lah yang berotoritas di dalam kehidupan para murid. Kuasa yang dimiliki oleh para murid bukanlah kuasa yang terjadi karena kehebatan mereka, tetapi karena adanya anugerah Allah yang besar yang memberikan kuasa itu kepada para murid. Para murid diminta untuk menunggu sampai kuasa Roh Kudus diberikan bagi setiap mereka. Maka dari sini memperlihatkan bahwa Allah lah yang berotoritas terhadap kehidupan para murid. Dan kuasa Roh Kudus inilah yang akan berperan penting di dalam pelayanan, dalam kehidupan para murid, dalam apa yang akan mereka kerjakan selanjutnya. Maka saudara sekalian, dengan pernyataan Yesus kepada para murid bahwa mereka akan menerima kuasa, hal ini juga memperlihatkan kepada setiap kita bahwa para murid tidak bisa mengerjakan kesaksian mereka sendirian, tetapi mereka mengerjakan apa yang menjadi perintah dari Allah bersama dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan. Bukan karena mereka hebat, tetapi karena ada kuasa Roh Kudus yang diberikan bagi setiap mereka. Dan setelah para murid menerima kuasa Roh Kudus, mereka dipanggil untuk menjadi saksi. Saudara, Tuhan Yesus Kristus ketika mengatakan akan hal ini kepada para murid, ketika menyampaikan bahwa para murid akan menerima kuasa, memperlihatkan juga, Yesus menyampaikan juga bahwa ada tujuan yang jelas. Kristus bukan untuk menyakiti orang lain, bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, bukan untuk apa yang mereka pandang ideal pada saat itu, tetapi kuasa yang mereka terima yaitu untuk menjadikan mereka sebagai saksi Kristus. Kata saksi sendiri di dalam bahasa aslinya, saudara sekalian, yaitu martus, di mana kata ini mempunyai makna yaitu mereka yang menjadi saksi kebenaran. Sekali lagi, kata martus punya makna yaitu mereka yang menjadi saksi kebenaran. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi pada poin ini bukanlah saksi palsu yang penting bisa jadi viral, atau saksi yang hanya untuk menyatakan kebenaran diri sendiri, tetapi saksi yang mengetahui akan kebenaran yang benar dan menyatakan kebenaran yang benar. Dengan kata lain, saudara sekalian, para murid tidak akan bisa bersaksi jika mereka tidak mengalami secara langsung tentang kebenaran yang perlu diberitakan. Para murid tidak akan bisa bersaksi jika mereka tidak mengetahui secara langsung akan kebenaran yang perlu mereka beritakan. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara sekalian, para murid ketika mereka menerima kuasa, di mana mereka mengetahui, mengenal akan kebenaran, mereka mengenal Kristus sedih.

saksi Kristus. Maka saudara sekalian, kuasa Roh Kudus yang memanggil para murid untuk menjadi saksi Kristus, kuasa Roh Kudus ini jugalah yang memampukan para murid untuk bersaksi di tengah berbagai tantangan yang ada. Bukan karena para murid kuat, bukan karena para murid hebat, tetapi karena kuasa Roh Kudus sendirilah yang memampukan mereka, yang menguatkan mereka untuk terus menjadi saksi Kristus, sekalipun mereka berada dalam situasi kondisi yang tidak ideal. Dan saudara sekalian, panggilan bagi para murid untuk menjadi saksi yang diberikan dengan jelas dan tujuan yang jelas, yaitu sampai ke ujung dunia. Para murid tidak hanya dipanggil untuk menjadi saksi dalam lingkungan mereka saja, atau hanya kepada orang-orang yang mereka kenal saja, tetapi sampai ke ujung dunia. Dan kuasa Roh Kudus yang diberikan inilah yang memampukan para murid untuk menjadi saksi Kristus, untuk menyatakan akan kebenaran Injil Tuhan, tidak hanya untuk bangsa Israel, tidak hanya bagi bangsa Israel, melainkan untuk semua orang. Dan bukankah kita membaca sendiri, melihat bagaimana para murid berjuang mengabarkan Injil dari tempat ke tempat. Bahkan mereka mengalami penderitaan, bahkan mereka mengalami berbagai tantangan. Tetapi para murid setia dari tempat ke tempat, dari daerah ke daerah, dari situasi ke situasi yang lain. Mereka tetap dengan teguh memberitakan tentang Kristus. Mereka tetap teguh menjadi saksi Kristus melalui pemberitaan Injil, melalui kehidupan mereka yang menghidupi akan Injil Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan Yesus kepada para murid pada ayat yang kita renungkan bersama memperlihatkan kepada kita Allah yang memampukan murid untuk bersaksi akan kebenaran Injil. Setelah Kristus naik ke surga, para murid tidak dengan sembarangan berbicara tentang Injil Kristus. Mereka tidak dengan kesombongannya menceritakan pengalaman mereka melihat Yesus terangkat ke surga. Tetapi justru di dalam ketakutan mereka menanti janji kuasa Roh Kudus yang akan diberikan bagi setiap mereka. Para murid dengan iman menanti akan janji Kristus. Hingga di mana hari itu tiba, hari di mana Roh Kudus tercurah bagi setiap mereka. Dengan kuasa Roh Kuduslah mereka mengerjakan panggilan mereka menjadi saksi Kristus hingga ujung dunia. Apa yang para murid alami memperlihatkan kepada setiap kita bahwa Roh Kuduslah Allah sendirilah yang memampukan mereka untuk bersaksi tentang Kristus. Mereka mempertobatkan ribuan orang bukan karena mereka pandai berbicara, tapi karena ada pekerjaan kuasa Roh Kudus yang turut campur tangan. Mereka berjuang mengabarkan Injil kemanapun dalam berbagai situasi, sampai menderita, bukan karena mereka kuat, tapi karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka, dan keyakinan akan kebenaran Injil yang telah mereka alami secara pribadi. Roh Kudus memenuhi para murid, memampukan mereka untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar Injil keselamatan melalui hidup mereka di dalam berbagai situasi. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sadarkah setiap kita pada saat ini bahwa Roh Kudus juga diberikan kepada murid, juga kuasa yang sama yang Allah berikan bagi setiap kita yang telah percaya dan menerima Kristus dalam hidup kita. Maka saudara sekalian, panggilan perintah bersaksi bukan hanya untuk para murid, melainkan untuk setiap kita orang-orang percaya yang telah menerima kuasa Roh Kudus. Namun saudara, seringkali kita merasa terlalu banyak tantangan, bahkan terlalu banyak alasan untuk kita bersaksi tentang Kristus. Mungkin kita merasa diri kita gak bisa, mungkin kita merasa takut, tidak siap jika ada hal buruk yang terjadi jika saya bersaksi tentang Kristus. Mungkin kita merasa tidak layak untuk bersaksi tentang Kristus karena kita rasa hidup kita pun masih kacau balau.

Atau mungkin kita rasa kita tidak punya kemampuan yang baik untuk menceritakan tentang Kristus. Atau bahkan kita merasa hidup kita sendiri saja sudah terlalu susah. Gimana mau menceritakan Kristus? Dan alasan-alasan lainnya. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menghalangi kita untuk bersaksi akan Kristus bukanlah karena kesulitan atau ketidakmampuan diri kita. Jangan-jangan yang menghalangi kita adalah karena kita sedang tidak dipenuhi Roh Kudus. Saya disclaimer, bukan berarti kita tidak punya Roh Kudus. Yang saya maksudkan

ya jelas akan sulit, karena kita sendiri pun tidak menempel dengan sang sumber yang memberikan kuasa untuk bersaksi. Bapak ibu saudara pendengar sekalian, ingatlah bahwa kita tidak akan pernah bisa bersaksi dengan kemampuan diri kita sendiri. Sehebat-hebatnya kita di kantor, sebaik-baiknya kita dinilai orang lain, sekaya-kayanya harta kita, atau bahkan seburuk-buruknya kondisi kita, kita tidak akan pernah bisa bersaksi dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena itulah kita membutuhkan anugerah Allah. Karena itulah kita membutuhkan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Kristus sendiri memberikan dirinya di kayu salib, memperlihatkan kepada kita akan kasih dan anugerah Allah yang nyata bagi kita. Kematian dan kebangkitannya menjadi bukti bahwa dialah juru selamat yang hidup, yang sungguh sanggup turut campur tangan dalam kehidupan kita. Dan kehadiran Roh Kudus yang diberikan, itulah yang menjadi penopang, penguat, dan pengingat bagi setiap kita, bahwa Kristus yang hidup menyelamatkan setiap kita. Dan Kristus yang hidup itulah yang harus kita beritakan, yang kita saksikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita mau meresponi anugerah Allah, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang diberikan bagi setiap kita dengan menjalani panggilannya sebagai saksi Kristus yang hidup? Hari ini mari kita sama diri kita. Apakah kita sudah menghidupi panggilan Allah untuk menjadi saksinya? Bersaksi bukan karena kita hebat, tapi karena kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang bekerja memenuhi diri kita. Marilah kita senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, agar dalam hari-hari kita, kita senantiasa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan dengan kuasa Roh Kudus itulah, marilah kita belajar untuk berani bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus lewat perkataan kita, lewat apa yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, lewat kehidupan kita, melalui setiap tingkah laku yang kita lakukan, melalui setiap cara kita merespon orang-orang di sekitar kita. Bahkan mari juga kita bersaksi melalui relasi yang kita bangun dengan pasangan kita, dengan rekan kerja kita, dengan tetangga kita, dengan orang-orang di sekitar yang kita temui. Kuasa Allah lah yang memampukan kita orang berdosa untuk bersaksi tentang Allah yang Maha Kuasa. Karena itu saudara sekalian, marilah kita tetap hidup dekat dengan Tuhan, agar hidup kita senantiasa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kiranya dengan kuasa Roh Kudus, marilah kita memberanikan diri kita untuk membuka diri kita bersaksi tentang Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam perkataan kita, bahkan di dalam relasi yang kita bangun dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa, kita meminta Tuhan menolong setiap kita untuk menjadi saksinya yang hidup. Bapa kami, mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami bahwa kami, orang-orang percaya, kami telah menerima kuasa daripada Allah Roh Kudus, kuasa yang Kau berikan bagi setiap kami, yang menguatkan setiap kami, yang mengingatkan setiap kami bahwa hidup kami seharusnya adalah menjadi saksi-saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa kiranya kami dapat senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, sehingga biarlah melalui iman kami, melalui pengalaman-pengalaman yang kami alami secara pribadi dengan Tuhan, kami dapat saksikan, kami dapat beritakan, kami dapat ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan setiap kami, agar kami dapat bersaksi melalui perkataan yang kami sampaikan, agar kami dapat bersaksi melalui kehidupan yang kami jalani, bahkan juga kami dapat bersaksi melalui relasi yang kami bangun dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memampukan setiap kami, mengingatkan setiap kami, sehingga

dan hari-hari ke depan, kami dapat terus menjadi saksi Kristus yang memuliakan nama Tuhan dan mengenalkan akan Injil keselamatan bagi orang-orang yang kami temui. Ini doa kami Tuhan, kiranya Engkau yang terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga biarlah apa yang kami lakukan, kehidupan yang kami jalani, kami bisa memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menyelamatkan kami, kami berdoa.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS dan WhatsApp atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Mari saat ini saya akan mendoakan untuk saudara-saudari yang telah mengirimkan pokok doanya, yang memohon bantuan, pertolongan doa, dukungan doa bersama-sama di dalam kondisi kesehatan, pekerjaan, maupun juga studi ekonomi, studi dan perekonomian yang sedang dijalani. Tuhan, kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami saat ini mau bersatu hati bersama-sama mendoakan untuk saudara-saudari kami yang sedang membutuhkan dukungan doa. Bapa, pada saat ini hamba mau berdoa untuk Ibu Meliana, berdoa untuk kesembuhan kaki yang saat ini sedang dikumpulkan. Hamba berdoa kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Ibu Meliana, dan kiranya Tuhan yang juga memberikan pemulihan yang terbaik bagi Ibu Meliana. Berdoa juga untuk anaknya Revalina yang sedang menjalani studi, kiranya Tuhan yang memampukan, Tuhan yang melancarkan di dalam studi yang dijalani oleh Revalina. Berdoa juga untuk suami dari Ibu Meliana, kiranya Tuhan yang terus menyertai di dalam pekerjaannya, Tuhan yang senantiasa memimpin, dan Tuhan yang juga senantiasa memberikan hikmat agar suami dari Ibu Meliana juga dapat menyelesaikan setiap tanggung jawab pekerjaan yang ia lakukan dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapa Matius di dalam pengobatan gejala katarak yang sedang dialami. Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan yang juga turut campur tangan di dalam proses pengobatan yang Bapa Matius jalani pada saat ini. Tuhan, tolong sertai para tim medis yang merawat, yang memeriksa. Tuhan juga sertai, Tuhan juga berkati dalam setiap obat-obat yang dikonsumsi, sehingga biarlah dalam pengobatan ini Bapa Matius dapat menjalaninya dengan baik, dan Bapa Matius juga mendapatkan pemulihan di dalam Tuhan. Berdoa juga untuk sakit otot yang dirasakan, kiranya Tuhan yang juga pulihkan, dan Tuhan yang juga kuatkan, Tuhan yang juga berkati melalui setiap obat-obatan yang Bapa Matius konsumsi dan juga gunakan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Bapa Chris Sine di dalam kesembuhan pasca stroke. Tuhan juga kiranya yang menyertai di dalam proses penyembuhan ini. Tuhan yang juga kiranya hadir bersama-sama dengan Bapa Chris Sine, sehingga di dalam masa proses penyembuhan ini kiranya Bapa Chris Sine juga dapat mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, dan juga Bapa Chris Sine dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan juga turut campur tangan di dalam proses penyembuhan pasca stroke yang ia alami. Berdoa juga untuk anaknya Joakim Sine yang mengalami cerebral palsy. Tuhan yang kiranya juga menolong, Tuhan yang juga menyertai Joakim Sine di dalam segala proses, di dalam setiap hal yang ia harus jalani pada saat ini. Kiranya kehadiran Tuhanlah yang boleh dirasakan dan menguatkan Joakim Sine pada saat ini. Berdoa juga untuk penjualan rumah dari Bapa Chris Sine, kiranya Tuhan yang juga memimpin agar proses penjualan rumah dapat berjalan dengan baik, dan kiranya Tuhan yang juga memberikan pembeli yang berada di dalam rancangan dan rencana daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Sri Lestari, berdoa untuk kesembuhan dan juga pemulihannya dari osteoporosis. Tuhan, kiranya Engkau yang juga menguatkan Ibu Sri Lestari di dalam setiap proses yang mungkin harus ia jalani pada saat ini. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan menjalani proses pemulihannya bersama-sama dengan Tuhan, dan ia juga dapat menyaksikan bagaimana Tuhan Allah yang hidup turut campur tangan di dalam proses pemulihannya. Kami juga mau berdoa menyerahkan Ibu Gyokhwa di
di dalam perekonomian keluarga pada saat ini. Tuhan, kami tahu bahwa pada saat ini setiap kami pun dan juga orang-orang di sekitar kami mungkin saat ini menggumulkan akan hal yang sama di dalam kondisi perekonomian yang cukup menantang. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Ibu Gyokhwa. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada Ibu Gyokhwa di tengah-tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah. Namun kiranya kasih dan kekuatan daripada Tuhanlah yang senantiasa menopang Ibu Gyokhwa. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang mengetahui segala sesuatu apa yang kami butuhkan. Tuhan yang juga akan memelihara dan Tuhan yang juga pasti akan mencukupkan apa yang Ibu Gyokhwa perlukan, butuhkan di dalam kehidupannya. Berdoa untuk anak-anaknya, untuk William dan Michelle di dalam pergumulan akan pasangan hidup. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau yang juga menuntun, Tuhan yang juga memberikan hikmat agar William dan Michelle juga dapat memilih dan mereka juga dapat menggumulkan akan pasangan hidup mereka bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik bagi William dan Michelle, dan biarlah Tuhan yang juga mempertemukannya di dalam waktu yang Tuhan telah tentukan. Kami juga berdoa untuk Sharon dan juga Sherlyn, untuk Susan, untuk Maureen, untuk Lina, dan juga untuk Abed, untuk Alex. Kami berdoa untuk setiap mereka ya Tuhan yang sedang bekerja, yang sedang bergumul di dalam pekerjaan mereka. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan yang menyertai setiap mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Biarlah di dalam pekerjaan yang telah Tuhan percayakan, Tuhan yang pakai setiap mereka agar mereka dapat menyelesaikan setiap pekerjaan mereka dengan tanggung jawab bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang lancarkan apa yang mereka kerjakan pada saat ini, dan biarlah melalui pekerjaan mereka, mereka pun juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Bahkan mungkin ada juga di antara kami Tuhan, saudara-saudari kami yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan yang juga menolong, Tuhan yang juga bukakan jalan, dan Tuhan yang juga memberikan hikmat agar saudara-saudari kami juga dapat menemukan pekerjaan yang Engkau izinkan bagi mereka kerjakan dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul di dalam masalah, di dalam pergumulan pasangan hidup, pencarian pasangan hidup. Tuhan, kiranya pimpin setiap mereka. Tuhan yang juga mempertemukan pasangan hidup di dalam waktu dan kehendak daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Wewe yang di dalam proses pemulihan akan kedukaan setelah ditinggal, meninggal oleh istrinya. Kami berdoa kiranya Tuhan yang hadir bersama dengan Bapak Wewe, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memenuhi kehidupannya dengan kasih daripada Tuhan. Dan mungkin untuk pergumulannya dalam mencari pasangan hidup ke depan, Tuhan kiranya juga yang menolong, Tuhan yang juga sertai, Tuhan yang juga memberikan hikmat kepada Bapak Wewe agar Bapak Wewe juga dapat menemukan kehidupannya, menemukan kasih yang utuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami juga berdoa bersyukur untuk saudara-saudari kami yang hari ini berulang tahun, untuk Bapak Beben, untuk Bapak Van

Afu dan juga untuk Ibu Lani Karlina. Kami bersyukur Tuhan untuk usia baru yang Engkau berikan bagi setiap mereka. Tuhan, kiranya di dalam usia yang baru ini, Tuhan yang menambahkan iman kepada setiap mereka, Tuhan yang juga menambahkan hikmat kepada setiap mereka, sehingga biarlah dalam usia yang baru ini saudara-saudari kami dapat senantiasa menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Apa yang mereka gumulkan, kiranya Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang menguatkan setiap mereka, dan apa yang mereka harapkan, kiranya juga mereka dapat menjalani, mereka dapat mengejar harapan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan yang menyertai mereka di dalam keluarga yang mereka miliki, dan kiranya Tuhan yang juga senantiasa menuntun mereka, sehingga biarlah dalam usia yang baru ini mereka boleh hidup lebih dekat kepada Tuhan, dan mereka juga dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yang menyatakan akan Injil Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, sekitar mereka. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap pokok doa ini, menyerahkan setiap saudara-saudari kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara-saudari kami yang juga bergumul, baik di dalam kesehatan, di dalam masa perekonomian, di masalah studi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami, setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang berkuasa, dan Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kiranya kami dapat terus belajar beriman kepada Engkau, dan biarlah kami juga dapat tetap terus berkomitmen untuk hidup taat, hidup mengikuti akan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap pergumulan, bahkan di dalam setiap kesenangan, kesuksesan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang senantiasa turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda.

Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Giovanni mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ketika Anda merasa lebih tinggi, yang terbaik untuk Anda lakukan adalah segera turun.
1: 当你自傲目空一切时，劝你还是学习谦卑为好。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya. SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online SIM Oke berikut ini.
3: Buat yang diadakan di Kota Bandung oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Ada beberapa pilihan tempat ya. Kalian bisa datang ke Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE01, dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat mobil SIM kelilingnya, hari ini di hari Jumat ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Hari Sabtu ada di Metro Indah Mall, Soekarno-Hatta 590 dan ITC Kebon Kelapa. Buat yang ngerasa masih jauh dari lokasi-lokasi itu, ada juga nih yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar di Bandung ya, pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini ada di Borma Setiabudi dan besok ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi juga ada jam pendaftarannya sama, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11. Hari ini sama besok jam 8 sampai 10. Buat Kabupaten Bandung, hari ini ada di dealer Honda Nambo Banjaran dan dealer Honda 98 Bale Endah. Besok ada di Borma Katapang dan Toserba Prama Banjaran. Buat yang Cimahi, hari ini ada di X Giant Kota Baru Parahyangan dan besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning, selamat pagi pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Senang sekali hari ini Viana bisa kembali temenin kalian di weekend di bulan Agustus ini. Dan semoga pendengar semua dalam keadaan yang sehat. Hari ini juga setiap informasi yang Viana berikan itu bisa bermanfaat juga. Seperti biasa, aku hari ini akan mulai dulu aja dengan berita pertama, yaitu dari Indonesia. Katanya jutaan sarjana Indonesia tuh masih menganggur. Ini menurut survei Angkatan Kerja Nasional Mei 2026 oleh Badan Pusat Statistik. Dalam survei itu, BPS memaparkan tingkat pengangguran terbuka hasil Sakernas Mei tahun ini sebesar 4,65%. Dan dapat diartikan ada 5 penganggur dari 100 orang angkatan kerja. TPT ini menurun 0,03% daripada Februari 2026. BPS juga ikut merinci TPT menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan. TPT untuk diploma 4, S1, S2, dan S3 pada Mei 2026 menurun 0,04% dibandingkan dengan Februari 2026 dari 6,13% menjadi 6,09%. Nah, tapi meskipun menurun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT November 2025 yaitu 5,38%. Persentase sarjana menganggur lebih rendah dibandingin lulusan SMK dan SMA, tapi lebih tinggi dibandingkan SD, SMP, dan diploma 1, 2, dan 3. Dan di dalam survei ini, komposisi angkatan kerja terdiri dari 148,19 juta penduduk yang bekerja dan 7,22 juta penganggur. Sarjana menyumbang 14,31% dari total 7,22 juta pengangguran ini. Jadi ini berarti ada sekitar 1,03 juta sarjana yang berstatusnya pengangguran. Nah, kalau gitu respon pemerintah apa nih? Dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI Senin 7 Juli yang lalu, Menteri Tenaga Kerja Indonesia mengatakan ini menjadi tantangan dan potret saat ini. Pihaknya sekarang menghadapi tantangan untuk menyelesaikan persoalan peningkatan produktivitas hingga kualitas SDM. Maka penting untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau disingkat dengan Kemendikti Saintek. Dan salah satu solusi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah adalah meluncurkan program Magang Nasional 2026 pada Senin 26 Juni. Katanya para peserta itu dilatih dan didampingi oleh mentor atau pekerja senior perusahaannya supaya skillnya bertambah. Dan katanya tahun ini juga nggak cuma merekrut lulusan S1, tapi juga dari profesi dan saudara yang difabel. Pada tahun 2025, PNM diikuti oleh 100 ribu peserta dan tahun 2026 jumlahnya naik menjadi 150 ribu peserta. Pada penyelenggaraan tahun lalu, sekitar 30% peserta berhasil direkrut sebagai pegawai tetap setelah menuntaskan masa magang. Sementara itu, 30% lainnya menunggu panggilan kerja dalam 2-3 bulan.

Masih di trending topic morning dan Viana masih membagikan informasi selanjutnya yaitu tentang pengisian BBM. Nih pendengar, ada 8 mitos soal pengisian BBM di SPBU yang ternyata selama ini tuh salah. Padahal bilangnya bisa bikin isi bensinnya lebih banyak, lebih irit, atau terhindar dari kecurangan. Tapi faktanya salah-salah juga sih guys, mitos doang ya. Yang pertama, siapa di antara kalian yang masih menggoyangkan kendaraan ketika ngisi BBM? Katanya tuh bisa bikin tangkinya lebih cepat terisi penuh. Faktanya, kebiasaan ini justru beresiko memicu percikan api ketika proses pengisian. Terus ada juga nih yang suka campur minyak kayu putih, katanya bikin BBM lebih irit dan lebih bertenaga. Faktanya, nggak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Cara ini justru berpotensi menurunkan performa mesin dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, banyak yang percaya kalau isi BBM malam hari itu lebih untung karena volume yang diterima lebih banyak loh. Faktanya, waktu pengisian nggak mempengaruhi jumlah BBM yang masuk ke tangki ya. Kalau kalian belinya 2 liter ya tetap 2 liter, beli 50 liter ya tetap 50 liter. Intinya, perbedaan suhu lingkungan itu nggak bikin volume BBM jadi bertambah ya. Ada juga yang percaya nih katanya isi BBM ketika hujan itu bisa lebih banyak gara-gara suhu udaranya dingin. Ini sama kayak yang tadi, isi BBM malam hari lebih untung. Enggak ya, sama aja ya semuanya ya. Terus, nominal ganjil bikin takaran lebih akurat. Jadi, ada yang bilang kalau kita ngisi BBM dengan nominal ganjil, misalnya 11.000 atau 21.000 atau 101.000, itu dipercaya bisa menghindari kecurangan. Faktanya, dispenser SPBU itu sudah dikalibrasi dan ditera secara berkala. Berapapun nominalnya, jumlah BBM yang keluar tetap sesuai dengan nilai yang kita bayarin ya. Terus, isi tangki sampai luber biar hemat. Itu bukannya malah jadi gak hemat ya, soalnya dibuang-buang ya. Memang sih, indikator bensin kelihatannya lebih lama penuh, tapi itu karena kelebihan BBM berada di luar batas pembacaan sensor, bukan karena pemakaian bahan bakar lebih hemat. Mitos yang ketujuh, tombol P1, P2, dan P3 bisa dipakai curang. Faktanya, tombol itu hanya mengatur kecepatan pengisian. Takaran BBM tetap mengikuti nominal pembelian dan tidak dipengaruhi tombol tadi. Dan yang terakhir ada speed nozzle, ini mempengaruhi takaran BBM. Faktanya, speed nozzle hanya mengatur cepat atau lambatnya proses pengisian. Berapapun kecepatan yang digunakan, volume BBM tetap sesuai dengan nominal pembelian. Itu pendengar, mitos-mitos tentang BBM yang kelihatannya masih ada aja orang yang percaya. Semoga setelah dikasih tahu jadi nggak percaya lagi ya.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya aku mahal.
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

until the day. Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11. Dan ini berita terakhir ya, berita ketiga, ngomongin soal latihan angkat beban. Ada yang bilang latihan angkat beban 90-119 menit per minggu bisa bikin panjang umur. Apalagi kalau ditambah kardio, bener gak nih? Seriusan ada hubungannya? Dan katanya ada banget nih dampaknya, juga nggak main-main. Peneliti di British Journal of Sports Medicine tahun 2026 baru aja mempublikasikan temuan besar setelah mereka memantau lebih dari 147 ribu orang selama 30 tahun. Hasilnya, orang yang rutin latihan beban punya resiko kematian dini 13% lebih rendah dibandingin yang enggak latihan beban sama sekali. Dan menariknya, dampak paling besar ada pada penurunan resiko kematian akibat penyakit saraf atau otak, turun 27%, dan penyakit jantung turun 19%. Wih, keren banget nih persentasenya. Terus berapa lama nih waktu ideal buat latihan tiap pekannya? Ternyata ada range durasinya. Berdasarkan data riset, manfaat perlindungan kesehatan paling optimal bisa didapatkan kalau latihan kita tuh 90-119 menit per minggu. Artinya, kalau kita latihan sesinya 3 kali seminggu, berarti satu sesi itu cuma 30-40 menit aja udah cukup. Durasi ini terbukti efektif menjaga fungsi pembuluh darah, kesehatan otot, hingga metabolisme gula darah dalam jangka panjang. Misalnya, kalau kita angkat beban lebih dari 2 jam seminggu, hasilnya bakal lebih oke enggak? Nah, jawabannya menurut riset itu, enggak. Dalam studi yang sama, grafik manfaat kesehatan menunjukkan pola mendatar ketika durasi latihan beban menyentuh 120 menit per minggu atau lebih. Artinya, menambah waktu latihan secara berlebihan di atas 2 jam seminggu enggak ngasih tambahan manfaat penurunan resiko kematian secara signifikan. Jadi intinya, enggak perlu menyiksa diri di gym setiap hari sampai lemes ya, kecuali kalau memang kamu punya objektif yang lain. Nah, kalau ditanya lagi, latihan beban sama kardio mana yang paling penting? Dua-duanya penting. Tapi aerobik punya porsi proteksi independen yang lebih besar. Di dalam analisis gabungan di jurnal, olahraga aerobik kayak lari, renang, atau sepedaan aja secara independen mampu menurunkan resiko kematian 26-43%. Latihan beban sendirian menurunkan resiko 7-11%. Tapi kunci dan hasil terbaiknya ada kalau dikombinasi. Jadi, hasil terbaik diraih oleh orang yang menggabungkan kardio tinggi dan latihan beban rutin. Resiko kematiannya turun sampai 45%. Jadi, kalian boleh cobain buat referensi ini, yaitu olahraga yang rajin, seminggu sebenarnya 3 kali cukup aja. Buat angkat beban, satu sesinya 30-40 menit. Tapi tetap aja ya, bagi kalian yang selama ini belum pernah angkat beban, berarti kalian harus coba dulu angkat beban hidup, nggak ketang bercanda. Kalian harus coba dulu latihan angkat beban dengan orang yang memang mahir angkat beban, orang yang ngerti tentang angkat beban, atau kalian bisa sewa jasa PT atau personal trainer bagi kalian latihan angkat beban. Jangan sampai gara-gara angkat beban jadi salah, ada keseleo atau otot cedera dan lain sebagainya, kan jadi repot juga kitanya ya.

0: terjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti dan kita masih ngomongin soal Gen Z ya. Mau ngomongin apa lagi nih soal Gen Z? Ada satu tren yang namanya micro retirement. Nah ini tuh katanya sering jadi pelarian 9 to 5-nya yang populer di kalangan Gen Z. 9 to 5 itu adalah jam kerja dari jam 9 sampai jam 5. Ada juga yang dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 8 sampai jam 5. Pokoknya bervariasi lah ya di setiap perusahaan. Tapi bekerja dalam ritme kantor yang statis sering bikin energi terkuras habis, sehingga akhirnya muncullah tren micro retirement ini. Ini adalah solusi bagi yang mendambakan kebebasan tapi jangka pendek. Fenomena ini merupakan sebuah gerakan sadar untuk mengambil jeda di tengah masa produktif demi menjaga kewarasan mental sebelum semuanya terlambat, katanya. Para profesional muda yang stres, khususnya milenial dan Gen Z, mulai mengambil micro sabbatical atau micro retirement, yaitu jeda singkat yang disengaja dan seringkali tidak dibayar untuk riset pikiran dan kesehatan mental sebelum mencapai titik burnout yang lebih parah. Nah, tren ini juga semakin mendapatkan sorotan karena dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya kerja yang terlalu melelahkan. Oke, kita mau bahas tentang micro retirement ini. Jadi, seperti yang tadi dibilang, micro retirement itu adalah jeda karir sementara yang dilakukan sengaja oleh seseorang di tengah masa produktifnya. Ini beda banget sama pensiun konvensional. Kalau pensiun konvensional kan biasa udah usia 55 ke atas atau 60 ke atas baru dia pensiun gitu kan. Tapi kalau micro retirement justru dilakukan beberapa kali sepanjang perjalanan karir. Nah, biasanya jeda ini berlangsung dalam beberapa minggu sampai beberapa bulan. Tujuan dari tren ini bukan buat berhenti kerja selamanya kayak pensiun konvensional, tapi untuk memberikan ruang bagi diri sendiri supaya bisa mengeksplorasi hobi, belajar keterampilan baru, atau sekedar beristirahat total tanpa beban pekerjaan yang menghantui setiap pagi. Nah, alasan utama salah satunya yang muncul dari micro retirement itu adalah meningkatnya tingkat burnout di kalangan pekerja muda. Ketika bekerja dengan pola konvensional tadi, 8 jam sehari ternyata memberikan tekanan psikologis yang signifikan bagi generasi muda di dunia kerja. Jadi banyak yang ngerasa terjebak sama rutinitas yang monoton, ditambah lagi tuntutan performa yang gak ada habisnya. Survei dari Deloitte menunjukkan kalau perjuangan menghadapi tekanan kerja itu tuh memang nyata. Sekitar 40% pekerja Gen Z mengaku merasa stres atau cemas hampir sepanjang waktu. Dan angka ini menunjukkan kalau lingkungan kerja saat ini tuh memang memerlukan evaluasi besar terkait kesejahteraan mental karyawannya. Nah, menariknya, tren micro retirement justru berkembang di tengah tekanan finansial yang juga dialami oleh generasi muda ya. Banyak Gen Z yang menghadapi biaya hidup yang tinggi, harga properti melonjak, serta ketidakpastian ekonomi. Menurut laporan The Motley Fool, sekitar 62% Gen Z mengalami kecemasan finansial setidaknya 3 hari dalam seminggu. Bayangin dari 7 hari, 3 harinya dia cemas mikirin tentang keuangan. Meskipun hidup dari gaji ke gaji, Gen Z itu tetap menemukan cara untuk mendanai kebebasan lewat perencanaan yang kreatif dan penghematan yang ketat di aspek lain. Gen Z lebih memilih hidup hemat selama setahun supaya bisa pensiun selama 3 bulan daripada hidup mewah tapi terjebak dalam lingkaran stres yang gak berujung. Nah, ternyata seperti yang kita bahas sekarang, Gen Z itu menjadi pelopor tren sabbatical modern. Kalau dulu konsep cuti panjang itu lebih umum di dunia akademik atau kalangan profesional senior, sekarang Gen Z justru menjadi pelopor versi modernnya lewat tren micro retirement ini. Generasi ini memiliki pandangan berbeda tentang kesuksesan karir, dan Gen Z tidak lagi melihat jeda karir sebagai lubang dalam CV, melainkan sebagai periode pengembangan diri yang justru memberikan nilai tambah saat kembali melamar kerja nantinya. Jadi jangan aneh nih para orang-orang yang ngerekrut Gen Z kalau ngelihat CV mereka, misalnya bekerja dari tahun 2023 sampai 2024 bekerja di perusahaan A. Terus udah gitu di 2025 Juni sampai 2026 Juni
itu baru bekerja lagi. Jadi kalau kita lihat ada gap setengah tahun atau ada gap beberapa bulan di mana dia jobless, di mana dia nggak kerja. Nah ternyata itu tuh mereka lagi ngelakuin micro retirement. Keberanian Gen Z untuk menormalisasi jeda ini sudah mempengaruhi budaya kerja secara global, sehingga memaksa banyak perusahaan untuk mulai mempertimbangkan kebijakan cuti yang

diterapkan sebagai strategi jitu untuk mempercepat terkumpulnya dana itu. Dengan mengurangi biaya sewa, masak sendiri, dan menghindari pembelian barang bermerek, Gen Z mampu mengumpulkan dana yang cukup buat bertahan hidup selama beberapa bulan tanpa penghasilan tetap untuk melakukan micro retirement tadi. Jeda karir ini tuh menjadi sebuah langkah pemberdayaan diri yang sangat kuat bagi anak muda zaman sekarang. Dengan memilih buat berhenti sejenak, kita sebenarnya lagi ngambil kendali penuh atas hidup kita, menolak untuk didikte oleh standar kesuksesan tradisional yang seringkali toksik. Melalui micro retirement, Gen Z belajar buat mengenali batasan diri dan menghargai proses pemulihan sebagai bagian integral dari kesuksesan jangka panjang. Gerakan ini memberikan rasa percaya diri kalau kita mampu bertahan hidup dan tetap relevan meskipun gak ikut arus utama. Melihat semakin populernya tren micro retirement, jelas kalau cara generasi muda mandang karir lagi mengalami perubahan besar nih. Kalau kamu juga mulai ngerasa jenuh dengan rutinitas kerja yang monoton, mungkin ini saatnya mengevaluasi kembali ritme hidup kamu. Siapa tahu nih, jeda kecil ini justru bisa bikin perjalanan karir kita terasa lebih bermakna dan berkelanjutan.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin suara indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di hari Jumat ini kita akan ngomongin soal generasi Z. Nih, ada dua kebiasaan generasi Z yang mungkin aja bikin para generasi ini jadi nggak bisa hemat. Pernah nggak sih muncul keinginan besar di hati kamu nih, terutama bagi kalian Gen Z, untuk beli sesuatu setelah melewati hari yang, aduh, capek banget. Rasanya kamu tuh ngerasa kayak kamu tuh pantas mendapatkan barang atau makanan yang kamu inginkan setelah melewati hari yang melelahkan itu. Dan tanpa disadari, pola ini sering dikaitkan dengan konsep self-reward. Memang sih, self-reward itu adalah bentuk apresiasi diri. Tapi menurut penelitian, kebiasaan ini juga bisa mendorong keputusan belanja yang impulsif. Karena ternyata, pola self-reward itu berkaitan erat dengan cara kerja emosi dan kontrol diri dalam mengambil keputusan. Menurut Dennis W. Rock, seorang profesor di University of Southern California, dalam jurnalnya yang diterbitkan tahun 1987 yang berjudul The Buying Impulse, yang diterbitkan dalam Journal of Consumer Research, impulsive buying adalah dorongan yang kuat dan tiba-tiba buat beli sesuatu secara langsung. Jadi perilaku ini tuh spontan, nggak direncanakan, jadi lebih terpengaruhi oleh emosi dibanding logika. Artinya, setiap keputusan yang diambil itu muncul bukan karena butuh, tapi karena ingin. Penelitian yang dilakukan oleh Krishna K. Moritz di tahun 2025 di dalam Journal of Health and Behavioral Science yang judulnya adalah Self-Control and Impulsive Buying Behavior in Fashion Models menunjukkan kalau self-control itu tuh punya pengaruh signifikan terhadap impulsive buying tadi. Ya, kurang lebih sederhananya gini lah. Semakin tinggi self-control, maka semakin rendah impulsive buying. Sebaliknya, makin rendah self-control, maka makin tinggi kecenderungan buat impulsive buying. Bahkan, penelitian ini tuh sudah menemukan kalau sekitar 66,7% perilaku impulsive buying dipengaruhi oleh self-control. Pertanyaannya, kenapa dibahas di momen ini ketika kita ngomongin generasi Z? Karena ternyata masih dari penelitian yang berasal dari Krishna K. Moritz, kelompok usia muda 18-22 tahun cenderung punya self-control yang belum sepenuhnya stabil. Jadi mereka lebih mudah terpengaruh oleh emosi dan lingkungan digital, paparan diskon, promosi, tampilan produk yang menarik di media sosial, itu juga bisa memicu respon impulsif, terutama ketika kontrol diri sedang melemah. Dan di dalam perspektif psikologi, impulsive buying sangat berkaitan erat dengan sistem reward dalam otak kita. Menurut penelitian Bas Verplanken dan juga Ayana Sato, para psikolog dan profesor di University of Bath, dalam jurnal mereka itu menunjukkan individu dengan kecenderungan impulsif cenderung lebih responsif terhadap hal-hal yang berbau reward dan lebih sulit bagi mereka untuk menahan dorongan untuk membeli. Disinilah self-reward berperan. Ketika seseorang berpikir, aku pantas kok beli ini, aku boleh kok dapat ini hadiah buat diri aku sendiri. Nah, otak tuh bakal menganggap pembelian ini sebagai bentuk reward. Akibatnya, dorongan impulsif jadi lebih kuat. Nah, gimana nih cara kita buat menyikapinya? Impulsive buying tentu aja memberikan kita kesenangan, walaupun sesaat ya. Tapi dia juga berkaitan dengan emosi negatif, penurunan self-esteem, hingga masalah finansial. Dan dalam beberapa kasus, perilaku ini bahkan bisa berkembang menjadi compulsive buying yang lebih sulit dikontrol. Jadi, kita harus melakukan latihan sederhana. Ketika kita pengen beli sesuatu, coba kita tunda dulu. Dan kita juga bisa lebih sadar terhadap pemicu emosional yang bisa bantu mengurangi dorongan impulsif tadi secara bertahap. Artinya, kebiasaan ini tuh bukan sesuatu yang gak bisa diubah. Self-reward memang bisa jadi bentuk apresiasi diri, tapi kalau misalnya dikombinasikan dengan rendahnya self-control dan dorongan emosional, maka ujaran self-reward tidak akan selamanya berakhir positif dan bisa berkembang jadi kebiasaan yang kurang baik.
Jadi kita harus pahami polanya, kita bisa lebih sadar dalam mengambil keputusan belanja. Jadi sebelum check out, coba tanya ke diri sendiri dulu, apakah ini benar-benar kebutuhan atau cuma dorongan sesaat. Tadi yang pertama adalah tentang self reward. Nah, yang kedua tuh apa? Yaitu YOLO, you only live once. Kamu hidup cuma satu kali. Istilah ini populer banget buat ngegambarin tindakan seseorang yang melakukan sesuatu hal atau kesenangan tanpa mikirin resiko jangka panjang. Dan generasi muda seperti Gen Z itu tuh banyak yang menjadikan YOLO sebagai sebuah prinsip buat seneng-seneng tanpa buang waktu mikirin pendapat orang lain. Ya sebenarnya YOLO ini tuh ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Positifnya, orang yang berprinsip YOLO itu bisa melakukan hal yang dia mau saat itu juga. Tapi bisa kasih dampak negatif juga kalau orang itu gak bisa mengendalikan semua keinginan sesuai dengan kemampuannya. Nah, sekarang aku bakal bagiin kebiasaan YOLO yang wajib dihindari Gen Z biar enggak boncos. Seperti yang tadi udah dikasih tahu, belanja impulsif, jadi lebih belanja ke keinginan bukan tentang kebutuhan. Itu mah udah kita bahas tadi ya, udah cukup jelas ya yang tadi. Nah, sekarang ikut tren wajib punya. Media sosial tuh punya pengaruh yang sangat besar bagi kebiasaan YOLO. Gen Z dikenal sebagai generasi yang mudah terpengaruh oleh sesuatu yang viral dan dia tuh berusaha untuk mengikutinya sehingga muncullah FOMO, fear of missing out, atau rasa takut kehilangan tren di media sosial termasuk punya sesuatu yang viral. Ketika ada sesuatu barang, terutama fashion item dari sebuah brand viral, Gen Z tuh biasanya pengen memilikinya. Tapi ketika barang yang sedang tren itu mahal, Gen Z lebih suka milih barang dupe. Barang ini tuh berasal dari kata duplikat, yang merupakan barang tiruan yang dibikin oleh brand lain. Memiliki barang duplikat ini bisa jadi alternatif memiliki barang yang berkualitas sangat mirip namun dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi bisa menghemat pengeluaran ya. Terus, cicil barang-barang kecil. Sekarang kita udah mulai kenal dengan namanya pay later. Ini adalah metode pembayaran yang banyak mengintai generasi muda. Alia Natasha, seorang financial planner, mengatakan di podcast bersama Maudy Ayunda dengan judul Anak Muda Nabung Dulu versus YOLO. Di sana dikatakan kalau pay later menjadi hal pertama dalam kesalahan finansial yang dilakukan oleh anak muda. Peminjaman uang yang secara instan, yang bisa dilakukan hanya dengan terdaftar di e-commerce, itu bisa menemukan mentalitas reward first, process later. Kondisi ini tuh tentu mengkhawatirkan kalau semuanya serba instan. Proses yang mudah dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan yang gak baik, karena pada saat ini, barang-barang kecil, bahkan makanan, itu bisa pakai pay later loh. Penggunaan pay later tentu akan mengurangi pendapatan di masa depan karena harus bayar cicilan setiap bulannya. Jadi, kalau dulu cicilan cuma dihususkan untuk kebutuhan yang besar seperti cicilan rumah, mobil, tapi sekarang fashion item aja bisa nih dicicil. Padahal sebenarnya kita tentu nggak terlalu membutuhkan baju, tas, atau sepatu baru tiap bulan kan? Terus, kebiasaan makan di luar. Memang makan itu adalah sebuah kebutuhan tiap hari. Tapi kalau kita beli makan terus di luar, itu akan bikin boros. Pemborosan kecil yang gak kelihatan itu bisa mempengaruhi kondisi keuangan. Friderika Widiasari Dewi, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan RI, mengatakan dirinya dulu akan beli kopi setiap pagi dengan harga yang cukup mahal, padahal sebenarnya bisa berhemat. Misalnya, dengan mengurangi pembelian kopi tidak setiap hari, atau beli kopi dengan harga yang lebih murah, atau beli kopi yang kita bikin sendiri. Dan kebiasaan terakhir yang berkaitan dengan YOLO itu tidak menetapkan anggaran untuk hobi. Hobi itu bisa aja jadi reward ya buat diri sendiri karena udah bekerja keras melakukan sesuatu. Tapi nggak semua hobi bisa didapatkan gratis.
banyak hobi yang juga menguras isi dompet. Fotografi, koleksi barang-barang antik, beli buku-buku yang udah lama kamu incar, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Gen Z, kamu wajib menetapkan anggaran untuk hobi itu. Kalau enggak, mungkin aja kamu akan rela menghabiskan uang untuk hobi sehingga lupa untuk menetapkan anggaran kebutuhan yang lain. Keinginan-keinginan kecil itu bisa menjauhkan kita dari keinginan besar. Contoh, belanja hal-hal yang nilainya kecil akhirnya bikin kita harus lebih berusaha mendapatkan sesuatu yang besar karena kita nggak fokus untuk tetap berada di jalur yang sudah direncanakan untuk beli yang besar itu. Nah, hal ini sejalan dengan anggaran hobi yang membengkak, jangan sampai merusak anggaran atau tabungan untuk masa depan. Jadi pendengar, itu dia kebiasaan-kebiasaan YOLO yang wajib dihindari oleh kita, terutama bagi generasi Z, biar kamu gak boncos. Summer.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tip.
0: Waduh, makasih banyak, Kak, makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

1%. Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di edisi Jumat ini kita bakal mengupas tuntas soal Gen Z. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh restoran Inggris, Prezzo, dan katanya dari penelitian ini menunjukkan kalau mayoritas Gen Z melaporkan kalau mereka tuh menderita menu anxiety ketika makan di tempat umum. Para peneliti bertanya kepada lebih dari 2.000 Gen Z dewasa berusia 18-24 tahun. Beberapa dari mereka tuh turut melaporkan merasa sangat cemas sehingga mereka akhirnya minta orang lain di meja itu buat memesankan makanan atas nama mereka. Nah, kecemasan ini tuh dipicu oleh semakin mahalnya biaya makan di luar serta kekhawatiran responden karena nggak bisa menemukan sesuatu yang mereka sukai di menunya atau mereka ngerasa nyesel setelah mesen menu tersebut. Bahkan beberapa mengambil tindakan ekstrim dengan mengatakan kalau mereka tuh nggak akan pergi makan di luar kalau mereka nggak bisa lihat menunya dulu sebelum sampai ke tempat makan itu. Sebuah studi serupa juga dilakukan di Amerika Serikat dan menemukan kalau 3 dari 10 orang Amerika mengalami menu anxiety dan Gen Z menjadi lebih gugup dibandingin generasi yang lebih tua. Survei terhadap 2.000 orang dewasa menemukan kalau generasi muda jauh lebih mungkin mengalami kecemasan ketika memesan makanan. Gen Z terus-menerus melaporkan tingkat kecemasan umum yang mengkhawatirkan, yang kemudian berdampak pada aktivitas yang biasanya nggak penting dan menyenangkan, seperti berlibur dan makan di luar. Iya sih, makan di luar kan hal yang menyenangkan gitu ya, tapi ini juga salah satu hal yang aku alami ketika aku harus datang misalnya ke tempat makan yang baru atau kafe yang lagi hypes. Tapi kan kita tahu ya, rata-rata kafe tuh menunya kurang lebih sama gitu ya. Tapi kan yang berbeda tuh ada di cita rasanya. Nah, ketika datang di kafe yang baru ngelihat menu, pilihannya banyak banget, kayak aku tuh lebih memilih makanan yang direkomendasikan oleh orang lain. Misalnya ada teman aku yang bilang, si A tuh kalau ke kafe ini sering pesennya ini loh, tiap kali datang ke sini selalu pesennya ini. Aku pasti jadinya pesen itu. Atau misalnya kita tanya ke si waiter atau waitressnya, kira-kira rekomendasi makanan di sini yang paling oke dan paling banyak dipesan tuh yang mana? Dan akhirnya ya udah aku pesan yang itu, misalnya gitu ya. Nah, profesor studi keadilan di Montclair State University, Gabriel Rubin, merilis sebuah penelitian yang melaporkan kalau Gen Z itu lebih takut terhadap dunia dibandingin generasi sebelumnya. Banyak Gen Z yang dia pelajari mengalami kesulitan bersosialisasi.

validasi dalam kondisi dunia yang nyata. Mereka tuh bisa dibilang adalah penduduk asli dunia digital. Tapi karena adanya COVID dan faktor lainnya, mereka kehilangan keterampilan sosial yang penting secara tatap muka. Menurut sang profesor, banyak Gen Z yang merasa cemas dan banyak yang mengalami kesulitan di ruang sosial non-digital. Bahkan aktivitas sederhana kayak mesen makanan itu tuh terkadang menjadi hal yang harus mereka hindari. Ayo para Gen Z, bener gak sih kalian ngerasain kayak gitu? Tapi semoga enggak separah ini ya, setidaknya masih bisa cari menu yang kalian suka apa gitu kalau misalnya kalian makan di kafe atau di restoran.

0: Kepada para penumpang kereta api Argo Gajayana, gagal jadian nikah pun cuma rencana. Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Kediri, kebiasa untuk sendiri. Periksa kembali hati Anda, karena mungkin jodoh Anda saat ini baru lahir ke dunia. Gak perlu ambil pusing dengan pertanyaan kapan nikah dari orang-orang. Jawab saja bahwa mereka yang bertanya pun tidak akan diundang. Hati Anda berfungsi untuk produksi cairan empedu, bukan buat orang yang bau mengkudu. Terima kasih.
1: Keringan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Hari ini kita ngomongin topiknya tentang Gen Z. Dan aku mau bagiin satu profil Gen Z, generasi muda yang sukses membawa nama baik negaranya. Dia adalah Alisa Liu. Dia mencuri perhatian media sosial karena di usianya yang sangat muda, yaitu 16 tahun, dia sudah berhasil mencetak sejarah buat Amerika Serikat atas kemenangannya dalam meraih medali emas di Winter Olympics Milano Cortina 2026. Dia menjadi simbol kebangkitan generasi baru atlet muda. Jadi aku bakal bagiin kisah hidup Alisa Liu yang sangat menarik buat diikuti. Karena ternyata di balik prestasinya yang gemilang ada kisah tentang tekanan, pencarian jati diri, bahkan keberanian buat ngambil keputusan besar yang mungkin gak akan semua orang lakukan. Latar belakang keluarga Alisa Liu bisa dibilang gak biasa dan jarang disorot publik. Ayah dari Alisa, Arthur Liu, memilih menjadi ayah tunggal melalui proses ibu pengganti. Dia memiliki beberapa anak melalui donor sel telur dan ibu pengganti anonim. Keputusan untuk menjadi ayah tunggal ini

dilakukan dengan teknologi reproduksi modern yang masih relatif jarang, terutama bagi pria lajang. Keluarga ini menjadi bagian penting dalam hidup Alisa, dan keluarganya hadir serta merayakan bersamanya kemenangan yang dia raih. Alisa Liu sering dijuluki sebagai anak ajaib, karena dia tuh udah mulai skating sejak usia 5 tahun. Dan pada saat itu dia menunjukkan bakat yang luar biasa sehingga membuat dia menjadi juara nasional termuda Amerika Serikat di usia 13 tahun. Dia pernah menyebut masa kecilnya sangatlah tidak normal karena di usia remaja dia udah berlatih tiap hari, latihan di asrama dan hidup hampir sepenuhnya berolahraga. Di usianya yang masih muda itu dia memikul beban yang sangat berat dengan tekanan dan ekspektasi banyak orang buat sebuah kemenangan. Setelah tampil di Olimpiade Musim Dingin 2022, dia meraih medali perunggu di World Figure Skating Championships 2022. Dia membuat keputusan yang mengejutkan dunia. Di usia 16 tahun, dia mengumumkan pensiun dini dari figure skating. Bukan karena cedera, tapi karena dia ngerasa burnout atau kelelahan mental. Dia pengen merasakan hidup sebagai remaja biasa, jauh dari tekanan kompetisi yang menuntunnya untuk memberi penampilan terbaik. Selama masa 2 tahun hiatus, dia fokus pada kehidupan di luar skating dan sorotan media yang kala itu sangat tidak dia sukai. Dia kemudian mulai menjalani kehidupan seperti remaja pada umumnya. Dia mulai kuliah di UCLA dan mempelajari psikologi. Dia juga mendaki gunung di Himalaya bersama dengan teman-temannya. Nah, akhirnya pada tahun 2024, dia memutuskan buat kembali berkompetisi. Tapi kali ini, dia akan mengontrol penuh atas karirnya sendiri. Dia ingin tampil lebih berani, dia memilih tim pelatih sendiri, kostum, musik sendiri, hingga penampilan termasuk gaya rambut yang bikin dia jadi unik. Dia juga mengurangi aktivitas di media sosial dan lebih banyak menghabiskan waktu bareng sama teman dan keluarganya. Dia juga mengeksplorasi hobi yang bikin dia terus berkembang, terus kreatif dan merasa utuh jadi diri sendirinya. Enggak cuman sebagai atlet aja. Momen comeback ketika dirinya menjuarai kejuaraan dunia di Boston 2025, dia menjadi perempuan Amerika pertama yang memenangkan ajang tersebut sejak tahun 2006. Hingga pada Olimpiade Musim Dingin tahun 2026, pada saat itu juga nggak berjalan mulus ya. Dia harus menghadapi masalah hak cipta musik dan kostum, tapi tetap dia hadapi. Dan bagi Alisa, medali emas bukan menjadi tujuan utamanya pada saat itu. Intinya, waktu itu tuh dia cuma pengen masuk tim Olimpiade dan menampilkan seni skatingnya. Dan comeback Alisa pada saat itu dia ngerasa bukan cuma soal karir, bukan cuma soal kompetisi, tapi dia comeback sebagai dirinya yang baru. Dia setelah hiatus 2 tahun lebih sadar diri, lebih protektif pada ruang pribadinya, dan berkomitmen terus bahagia. Kalau bahasa anak sekarang mah, dia udah menemukan work-life balance-nya. Dia menegaskan kalau kebahagiaan yang dia temukan kembali jauh lebih penting daripada gelar apapun. Dan comeback-nya menjadi bukti kalau kegembiraan bisa jadi kekuatan daripada harus tertekan terus-menerus. Nah, jadi kalau kita lihat kisah Alisa Liu ini tuh gak cuma sekedar perjalanan atlet muda yang luar biasa, tapi dibaliknya ada kebahagiaan diri dan kesehatan mental yang harus jadi prioritas. Dia gak perlu mikirin tekanan dan pandangan dari banyak orang, tapi yang pasti dia selalu menikmati setiap proses dan hasil akhir pun bisa mengikuti prosesnya. Itu dia pendengar sekilas cerita tentang Alisa Liu yang merupakan Gen Z dan dia memenangkan medali emas di Winter Olympic Milano Cortina 2026 yang lalu.

Suara Ida 92,1 FM Education and Profession. Pendengar, gak kerasa udah 3 jam Viana temenin kalian di dalam program Trending Topic Morning. Dan sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Semoga lewat informasi-informasi yang Viana bagikan hari ini, khususnya tentang para generasi Z ini, bisa membuat kita sebagai generasi yang berbeda dengan mereka ini lebih mengerti perasaan mereka kayak gimana, tren di dalam kehidupan mereka itu ada apa aja, dan kita bisa mengenal lebih dalam lagi karakter mereka. Walaupun memang karakter setiap orang akan berbeda-beda ya, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir gap antar generasi yang ada. Dan kalau misalnya kalian yang ngedengerin itu adalah generasi Z, semoga hal-hal yang aku bagiin hari ini juga bisa membantu kalian untuk mengenal diri sendiri, yang mungkin sekarang kalian tuh masih rada ragu gitu, kenapa ya aku gini, kenapa ya aku tadi ngerasain ini, kenapa ya tadi sikap aku kayak gini, kenapa ya tadi aku sedih gara-gara ini. Nah, semoga hal-hal yang aku bagiin ini bisa bikin kalian mengenal diri kalian lebih dalam lagi. Oke, itu aja yang Viana bagiin hari ini, dan kita bakal ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai 11 di program Trending Topic Morning. Viana pamit, sampai jumpa dan happy weekend semuanya. Bye-bye.

0: Iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Kita perlu menjadi orang yang mengubah iman kita menjadi perbuatan. Iman yang sejati perlu perbuatan. Ketika iman dan perbuatan bekerja bersama-sama, maka hasilnya adalah sebuah karya agung.
1: 当信念和信仰付之行动时，才成为动力，并呈现其意义，否则就是一句空话。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Tahukah Anda bahwa padel menyebabkan 3 kejadian injuri per 1000 jam latihan dan 8 kejadian injuri per 1000 jam pertandingan? Oleh sebab itu, latihan yang tepat, pemilihan sepatu yang baik, dan warm up dan cool down yang baik akan mencegah kejadian cedera pada padel. Saya Dr. Vindi, sampai jumpa di On Air Medical.
1: Suara indah,

9点半，我刚回家，新换的工作感觉有点不适应，还是迟钝，想和这世界总有着时差。那个声音又响起提醒我一切的致命是。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Hit Songs of International Top Songs. Iya, selama 3 jam ke depan Steve akan hadir menemani Anda dengan memutarkan lagu-lagu barat pilihan Anda. Jadi buat Anda yang menyukai lagu-lagu barat, silakan bisa merapat di 92,1 FM melalui telepon, SMS atau juga WhatsApp. Untuk line telepon di 6033540, untuk WhatsApp di 0812-921-11921. Ya, untuk pendengar yang mau merequest lagu, silakan sebutin nomor anggota lagu pilihan dan juga kirim-kirimnya ya. Boleh ke 6033540 atau WhatsApp di 0812-921-11921. Atau boleh juga DM Instagram di @suaraindah92.1 ya. Oke, sudah ada yang masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ibu Feli, apa kabar Bu?
1: Ya, baik saja. Setiap gimana? Sehat ya?
0: Sehat Bu, terima kasih.
1: Oh ya.
0: Ibu Feli
1: mau minta lagu. Mau minta lagu dari Richard Mark ya. Judulnya Angelia ya.
0: Angelia. Dari Richard Mark ya. Kirim-kirimnya untuk siapa Bu?
1: Kirim-kirimnya apa-apa ya?
0: Enggak apa-apa Bu, silakan.
1: Untuk Pak Bumbun, Pak Hin Cibadak, Pak Hal, Pak Victor, Pak Yakob, Bang Kepit, Pak Alek, Pak Beni Cakra dan Bu Nani, Ibu Lita, Ibu Gloria, Bu Weni, Bu Deborah, Bu Ine, Bu Ayun, Bu Lani Ketapang, Ibu Mary Kebon Kopi, Bu Iing, Ibu Maria Mei, Bu Yosep, Ibu Veronica, Bu Miming, Ibu Astuti, Mama Nulun, sama Ibu Selvi. Ada setiap lagunya?
0: Ada lagunya Bu, ada, siap.
1: Oh ada?
0: Ada Bu, oke. Oke, baik, terima kasih Bu Feli ya. Dampaknya terputus juga nih. Thank you Bu Feli. Oke, silakan buat penelpon selanjutnya 6033540. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Pak Beni Cakra, apa kabar?
2: Ya, betul. Saya baik.
0: Pak Beni, mau lagu apa?
2: Baik ya.
0: Baik, Pak, terima kasih.
2: Tapi enggak lagu. Oke, sira-sira.
0: Boleh. Untuk siapa aja?
2: Ya, untuk pertama untuk Sir dulu, kemudian untuk Ibu Larbang dan Jabiana, dan untuk Jenbu Inkominian dan Dutel Wampu Hai Jivang Kukung Api Kukung. Terus untuk Pak Suyono, Pak Afat, Pak Mehdi. Terus saya ingin dibadakan dulu tapi jam untuk Pak Beni Pardidi. Kemudian untuk Ibu Maria Mei dan Pak Victor, serta untuk Pak Suyono, untuk Liko Adi Watung, dan untuk Lani Ketapang, dan untuk semuanya dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Terima kasih Pak.
0: Oke, makasih Pak Beni Cakra. Selanjutnya, halo, selamat siang.
3: Siang, please.
0: Pak Victor, apa kabar Pak?
3: Gimana, Steve, sehat?
0: Sehat Pak, terima kasih. Mau lagu apa Pak Victor?
3: Ya, biasa aja, Carmelita ya.
0: Carmelita, boleh. Kirim-kirimnya
3: Pak. Yang udah masuk tadi siapa?
0: Ada
3: Pak Beni Cakra
0: sama Ibu Feli.
3: Terus?
0: Ibu Feli.
3: Oh, Bu Feli. Dan Pak Yuyu Linda pun gimana kabarnya?
0: Iya.
3: Belum masuk. Juga cicing. Tapi ditunggu cicing-cing juga ya. Ya, buat Pak Ibu Feli. Kali ya. Juga. Selamat datang. Ibu Feli, Ibu terakhir Pak Bubut. Ya buat semua aja, ini lagi di jalan mau olahraga.
0: Oke, siap. Hati-hati di jalan Pak. Ya. Yuk. Terima kasih banyak untuk Pak Victor. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon. Halo, selamat siang.
4: Siang, Teh.
0: Bu Ami, apa kabar?
4: Kabar
0: baik, kesenggol. Iya, tadi.
4: Sehat,
0: Teh. Sehat, Bu Ami, terima kasih.
4: Sehat, ya.
0: Puji Tuhan.
4: Sehat. Lagunya Du, Teh.
0: Du, boleh. Oke, okay. Yo, makasih Bu Ami. Tuh Bu Betty disenggol sama Bu Ami, dipanggil kemana katanya Bu Betty nggak pernah muncul nih. Saya juga udah kangen dengar suara Bu Betty. Mana Bu Bet? Semoga sehat-sehat ya Ibu Betty ya. Oke, okay, silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon ya 0833540812921119121. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang. Hadir.
0: Rajin Ibu Marianti. Sebelum di absen udah hadir, puji Tuhan.
5: Iya, ntar keburu di absen sama lu.
0: Atau mau pergi nih, jadi masuk duluan.
5: Tahu aja.
0: Sehat, Bu?
5: Sehat, puji Tuhan. Semoga Steve juga sehat.
0: Amin, makasih.
5: Iya, itu yang Olivia Rodrigo-nya udah ada belum?
0: Judulnya apa, Bu?
5: Drop.
0: Dead. Drop.
5: Drop Dead. Udah ada belum?
0: Sebentar. Belum ya, Bu?
5: Belum.
0: Aduh, ya. Saya dapat PR.
5: Aduh,
0: nih.
5: Aduh, nih PR-nya nggak dibuat-buat.
0: Aduh, iya, padahal udah masuk sekolah ya.
5: Aduh, apa ya, ini aja deh. Apa ya, adanya Bruno Mars aja deh, apa ya, adanya punyanya
0: Bruno Mars, apa ya,
5: Where You Are aja deh, ada ya?
0: Ada, cukup banyak kalau ini.
5: Banyak mendapat bonus dong. Komplit kan.
0: Jangan hari Jumat, Bu, kalau minta bonus. Hari Kamis mah boleh.
5: Kalau Kamis boleh ya bonus ya.
0: Iya.
5: Iya deh, itu aja deh. Kirimnya buat Steve dulu deh, Steve and family, buat semua pendengar. Semuanya sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Yo, sama-sama. Thank you, Ibu Marianti. Semoga sehat selalu. Silakan buat pendengar yang mau request lewat telepon, satu lagi deh Steve kasih kesempatan 0335400812921119212. Oke, buat pendengar kembali diingatkan ya, yang mau request lewat WhatsApp cukup banyak yang masuk, tapi jangan lupa sebutin nomor anggota atau namanya ya, supaya Steve nggak bingung nih ya, lagu pilihan sama kirim-kirimnya. Sekarang kita dengerin dulu ya lagu-lagu yang udah dipilih. Ada Angelia dari Richard Marx, kemudian Kesira Sira, Carmelita Du, dan Just the Way You Are.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve balik lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Gimana pendengar? Lagu-lagu yang sudah Steve hadirkan semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini. Dan kembali mengundang Anda yang mau request lagu, silakan bisa melalui WhatsApp ke 0812-921-11921 atau telepon ke 6033540 ya. Setiap bacain dulu WhatsApp yang udah masuk. Ada Pak Hal nomor 1041 minta lagu You Raise Me Up untuk Ibu Deborah, Ibu Yunita, Ibu Gloria, Ibu Feli, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Pak Cacep, Ko Ahin, Chandra Paskara untuk Steve juga. Oke, thank you Pak Hal. Kemudian ada Pak Anto Setiawan nomor 733 di Cianjur nih, minta If You're In My Arms Again dari Peeble Bryson untuk Andrelo, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Kukong Epic, Cikweniang, Lian, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar juga buat Pak Cecep. Oke, okay, thank you Pak Anto Setiawan. Berikutnya ada Ibu Lani Katapang nomor 940 minta You My World dari Tom Jones. Salam untuk Ketua, Wakil Bendahara, Sekretaris, Pak Yaakob, Kukong Epic, Pak Andrelo, Pak Rahmat Parken, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Feli, Bu Siska, Bu Mary, Mam Nurul, Bu Uti, Bu Linda, Bu Ine, Bu Betty, Bu Iing, dan semua pendengar. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, okay, thank you Ibu Lani Katapang. Lalu ada Ibu Yunita nomor 672, lagunya minta dipilihin aja. Untuk Ko Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yawian Sun, Ahin, Jibadak, Suyono, Chen Sen Siang, Hu Ing Che, Maya, Ko Ahau, dan Steve, selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Oke, satu lagi ada Pak Benny Pardede. Selamat siang Mas Steve, saya Benny Pardede minta diputarkan lagu Paul Anka judulnya I Don't Like to Sleep Alone. Kirim-kirim buat adikku Lady Pardede di Tempak Siring Bali, Ibu Yosef, Ibu Deborah, Ibu Mary Ann, Ibu Lani Ciato, Ibu Gloria, Pak Epic, Pak Senjaya, Pak Benny Cakra, Pak Victor, Pak Bubun, Pak Yaakob, Pak Freddy di Jakarta, Pak Syahrul di Sanur Bali, Pak Tobias di Timika, Papua Barat, buat Ibu Iing dan Mas Rehan juga. Oke, terima kasih Pak Benny Pardede. Oke, okay, thank you pendengar buat Anda yang sudah mengirimkan requestnya melalui WhatsApp. Buat yang mau telepon nanti di segmen selanjutnya Steve kasih kesempatan ya. Sekarang Steve mau puterin dulu. Ada You Raise Me Up, If Ever You In My Arms Again, You My World. Kemudian untuk Ibu Yunita ada Close To You dan ada I Don't Like To Sleep Alone dari Paul Anka. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara Hits House of International Top Songs. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di siang hari ini ya. Dan dalam acara ini kembali Steve mau mengundang Anda yang mau merequest lagu lewat telepon. Silakan bisa ke 6033540 atau melalui telepon WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota lagu pilihan sama kirim-kirim ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
2: Pak Andre Lau, apa kabar?
1: Baik.
2: Mau lagu apa, Pak?
1: Dari Cliff Richard.
2: Cliff Richard yang?
1: Ya. I love you forever today.
2: Oke, okay. Untuk siapa aja, Pak, kirimnya, Pak?
1: Buat Anto Setiawan, Opa Yusman, Kopuncun, Victor, Ahindi Banda, Siono, Pak Yaakob, Bukong Epik, Cecep Pagelarang, Ben Cakra, Lani Ketapang, Linda Won, Mariame, Ibu Ami, Setiawati, Ibu Iing, Yen Cendo, dan Ibu Asuti. Makasih.
2: Oke, thank you, Pak Andrelong.
0: Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon 6033540. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Pak Steve.
0: Halo, Oma Kuat, apa kabar?
3: Kabar baik. Sehat ya?
0: Sehat, Oma, terima kasih. Mau lagu apa sih, Oma?
3: Saya minta lagu There Goes My Everything.
0: There Goes My Everything, oke.
3: Ada ya?
0: Ada. Untuk siapa aja, Oma?
3: Anak dong.
0: Iya.
3: Nah, kirim-kirim ya, buat pasti sehat selalu ya. Kalau mau satu keluarga yang sehat semuanya.
0: Amin.
3: Dan untuk Pak Victor, Pak Sinjaya, Halo Kak, Cirebon, Pak Siono, Pak Bundun, Pak Beni Cakra, Pak Cancang, Pak Jiwan, Bukong Epi, Ibu Gloria, Ibu Ayu, Ibu Cembuhi, Ibu Mary Cibon Kopi, Ibu Astiti, Gloria, Mariam, May, dan semuanya dapat dengar suara indah.
0: Oke.
3: Okay.
0: Sama-sama, Oma. Terima kasih banyak sudah request ya. Silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon ya 6033540 atau 0812-921-11921 yang mau request lewat WhatsApp call-nya. Buat Anda yang mau kirim request lewat DM Instagram boleh ke @suaraindah92.1. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya. Ya, sambil menunggu telepon yang masuk, ada Ibu Naya nomor 995 minta permission to dance dari BTS. Salamnya untuk semua pendengar, semoga sehat dan bahagia selalu menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oke, okay, thank you. Lalu ada Dani Rahmat nomor 1007 minta We Could Be In Love. Salamnya untuk Amara Patricia, Angela Wijaya, Maureen Gracia, Charlotte Olivia, dan Sherin Klein, semoga sehat dan bahagia menjelang 17 Agustus. Thank you. Mungkin mau ikut panjat pinang ya, atau balap kerupuk nih, supaya sehat semuanya nih, teman-temannya Deni Rahmat. Oke, pendengar, Steve hadirkan dulu deh lagu-lagu yang sudah dipilih ya. Ada I'll Love You Forever Today, There Goes My Everything, Permission to Dance, dan We Could Be In Love. Selamat menikmati.

what games we both might play, but this I'm gonna say.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar? Rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Dan sekarang kembali mengundang Anda yang mau request lewat telepon, boleh ke 6033540, WhatsApp di 0812-921-11921. Ini sudah ada telepon yang masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
0: Pak, kabar baik. Pak Suyono kemana aja, Pak?
1: Ya, ada biasa. Ada kalian sibuk sedikit lah.
0: Oh iya.
1: Kebetulan ke rumah nih, langsung dapat jawaban.
0: Mau lagu apa, Pak? Biasa Beatles?
1: Biasa. Beatles itu The Night Before.
0: The Night Before ya, boleh.
1: Ya. Itu Pak Ketua udah masuk?
0: Udah.
1: Oh, saya nggak dengar radio sih. Ya, kirim-kirim ya. Hmm. Untuk Pak Victor, Ketua, Pak Alek, Andi Lau, Jau Jensen, Senjaya, Wahin, Wahau, Koepik, Yakob, Beni Cakra, Beni Padede, Dayung Wen, Bubun Cianjur, Ichandra Pasko, Anto Setiawan, Ibu Ami, Ibu Fung Icie, Ibu Tempuin, Ibu Gloria, Ibu Ayun, Ibu Deborah, Ibu Veronica, Ibu Yonita, Ibu Maya, Ibu Kuominian, Oma Guat, Mariame, Lanin, Asuti Betty, Mary Kemenkopi, Lani Ketapang, Ibu Nurul, Cing-Cing, dan untuk semua anggota Suara Indah ya. Selamat bertugas, selalu sehat ya.
0: Oke, terima kasih Pak Suyono. Oke, ada Ibu Lian juga melalui WhatsApp mau minta lagunya Beautiful in White untuk Anto Setiawan, Cikwenyang, Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih Ibu Lian. Ya, silakan kalau ada yang mau merequest lewat telepon, Steve masih terus berikan kesempatan ya. Ya, sambil menunggu, Steve bacakan juga WhatsApp. Ada Ibu Lili nomor 1100 minta lagunya If I Fell. Kirim buat Bu Mary, Pak Steve, dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih Bu Lili. Lalu ada Opa Yusman minta lagu Young Love untuk Pak Steve, Andre Lau, Setiawati, Lindawan, Alan, Lianhua, Cecep, Bubun, dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve. Sama-sama, terima kasih Pak Yusman. Lalu ada Ibu Nurma minta lagu Corina Corina untuk Pak Steve dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve. Sama-sama Ibu Nurma, thank you juga sudah request ya. Oke, selanjutnya ada Pak Ade Yayan ya. See you again dari Wiz Khalifa. Kirim-kirimnya untuk Steve, salam dan sukses buat semua pendengar juga. Oke.

Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Sekarang akan langsung setiap putarkan lagunya. Kita awali dulu dengan The Night Before The Beatles.

0: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Bagaimana pendengaran kayak lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Steve kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu melalui telepon, boleh menghubungi kami di 603340 atau di 0812-921-11921 ya. Steve mau menyapa dulu buat Ibu Gloria, semoga sehat selalu ya Ibu Gloria, Ibu Betty di Pagarsi, kemudian Ibu Lindawan. Lalu untuk Pak Uke, Kukong Epi, kemana nih Kukong? Semoga sehat-sehat ya Kukong. Pak dengar suaranya udah lama nih, biasa paling rajin Kukong Epi, semoga tetap sehat ya. Kemudian buat siapa lagi ya? Bapak Hendy, Bapak Chen Siang, Ibu Veronica, Ibu Mary. Wah, Ibu Mary masuk nih dipanggil nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Mas Steve.
0: Ibu Mary, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat. Mas Steve tidak sehat, ya?
0: Puji Tuhan. Pas di absen langsung masuk, nih.
1: Iya, baru ini, Mas. Baru sempat. Mas, lagunya ini aja ya. The End of the Year.
0: Boleh. Untuk siapa aja, Mas?

Okay. Ada Pak Cecep di Padalarang di Kota Bali minta lagunya Follow Me. Kirim buat Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Pak Ain Cibadak, Pak Benny ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Pak Kung Epic, Pak Suyono, Pak Rahmat Parken, Pak Yakob, Pak Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, Steve, Ekonomi, sehat selalu. Thank you Pak Cecep. Ya, Steve juga mau menyapa buat yang di Cianjur, buat Pak Bubun. Apa kabar Pak Bun, semoga sehat selalu ya. Belum masuk hari ini Pak Bubun, kemudian Ibu Sisil, Ibu Lita Cianjur, lalu Pak Bambang Cianjur, semoga sehat-sehat semuanya ya. Iya, ada Ibu Ellen, selamat siang Steve, mau kiss me quick buat Steve selamat bertugas, tetap semangat. Terus buat Ian dan Ang Siong dan semua pendengar suara indah. Oke, thank you Ibu Ellen. Ya, ada Ko Ahin di Cibadak minta lagunya Alin untuk Feli, Fanny, Feilan, Meiko, Syohwa, Mary, Gloria, Yeni, Yeyen, Mariame, Victor, Suyono, Sunjaya, Bunjun, Andrelau, Ikoi, Cecep, Benny, dua-duanya, Reihan, Chen Chen Xiang, Chen Fuing, Alan, Ahau, Kong Epic, dan semua pendengar. Oke, okay, thank you Ko Ahin.

Ya, kembali menggunakan Anda yang mau request nomor telepon ya, 6033540 0812 921 11921, DM Instagram di @suaraindah92.1.

Ya, ada Pak Ikoi minta lagunya We Are The World dari Michael Jackson buat Ahin Cibadak dan semua pendengar Radio Suara Indah. Oke, terima kasih Pak Ikoi.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih dalam acara Hits House of International Top Songs. Gimana pendengar kayak lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini. Ya, kembali mengundang Anda yang merequest nomor telepon nih, 6033540. Halo, selamat siang. Halo,
1: siang, Steve.
0: Ibu Linda, apa kabar?
1: Baik, Steve.

0: Iya betul. Tahu aja.
1: Tadi lagi request juga ibu dengar, wah dayang-dayangnya banyak
0: amat. Iya
1: apa?
0: Banyak betul.
1: Ini Steve, saya mau pilih lagu Pipa Blula, ada?
0: Ada.
1: Oke. Akhirnya buat Ko Victor, buat Ko Andri Lau, buat Kukung Eti ini nggak masuk-masuk ya?
0: Iya nih.
1: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu deh. Buat Opa Yusman, buat siapa lagi ya? Buat Susu Wan, buat itu, buat apa namanya? Buat Oma Agwat, buat Ibu Mary, Kebon Kopi, buat Lani Ketapang, buat Lina Kota Baru, dan buat semua pendengar Suara Indah.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Thank hari you. Ini saya senang, suara kamu bagus.
0: Oke, okay, thank you Bu.
1: Makasih.
0: Yuk, sama-sama. Terima kasih Ibu Lindawan sudah request ya. Oke, okay, silakan kalau masih ada langsung aja 6033540. Ada Ibu Astuti di Cimahi, nomor 741 Meta Morning Has Broken. Untuk semua pendengar Suara Indah, semoga bahagia dan sehat. Spesial buat penyiar Happy Working. Thank you Bu Astuti. Lalu ada Ibu Laning, minta Maria Mariana ya. Dikirimnya untuk Steve dan semua pendengar aja. Oke, terima kasih banyak.

Oke, ada Pak Sunjaya di Soreang minta lagunya Samba To Love Somebody. Oke, To Love Somebody, ada Bee Gees, ada Michael Bolton. Kemudian kirim-kirimnya untuk Ko Victor, Ko Ale, Ko Ahin, Ko Suyono, Ko Ahau, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Edi Ediwan, Pak Akong, Ko Hong Epic, Pak Yakob, Pak Benny dua-duanya, Yunita, Maya, Mariame, Deborah, Bu Mary Bonkok, Bu Iing, Bu Betty, Bu Gloria, Bu Suti, Bu Ami, Om Agwat, Ibu Setiawati, Yang Cicendo, Pak Rijat Simanjuntak, terakhir untuk Steve. Oke, terima kasih Pak Sunjaya. Kemudian ada Ibu Setiawati nomor 778 minta I Don't Like to Sleep Alone dari Po Anka buat semua pendengar dan gua buat Steve. Oke, terima kasih Ibu Setiawati, tadi Po Anka-nya udah diputar ya. Lalu ada 140 dengan Sui Xian minta Young Love dari Connie Francis untuk Steve, untuk Mei Yung, Yung Susu and Family, Imei and Family, Wu Xiong Susu and Family, Yang Su Chiao AI and Family, Ko Robert and Family, Cisandra and Family, Bonoli 76, Mr. Blue Chip, Alumni Darbak 86 sampai 2008, Wisastra, Ichien, Ko Robert dan Cidewi, Ko Robert dan Ci Margaret, dan juga buat kru dan pendengar Suara Indah. Thank you, Sui Xian. Tadi kebetulan Yang Love juga udah diputar ya. Lalu ada Ibu Lita di Cianjur, nomor 1104, minta diputarkan lagu Celine Dion, The Power of Love. Selamat bertugas, semoga sehat dan selalu Tuhan memberkati Kak Steve. Makasih Ibu Lita, thank you juga. Oke, terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah merequest. Sekarang akan langsung setelahkan lagu-lagunya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar, kalian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda?

Dan Steve mengucapkan terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah mengirimkan requestnya, baik melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Terima kasih banyak. Semoga lagu-lagu yang sudah Steve putarkan di acara ini bisa terus menghibur pendengar. Ya, sekarang tiba saatnya untuk Steve pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah setia mengikuti acara ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa and happy weekend.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Hai pendengar, happy weekend. Gimana kabarnya weekend ini? Sehat-sehat ya? Banyak banget yang sakit nih belakangan. Sakit itu sakit perut, terus jadi demam, jadi sakit kepala. Mudah-mudahan pendengar semua sehat-sehat ya. Mungkin karena cuaca juga lagi gak enak ya. Ya, sehat-sehat pasti. Hari ini Jun sih juga sakit guys, jadi hari ini aku siarannya sendirian. Asiatic hari ini cuma ada Grace doang, gak apa-apa ya. Jadi hari ini tetap buka requestan seperti biasa ya. Jadi buat teman-teman yang mau request, yuk boleh langsung aja kirimin requestan kamu, requestan penyanyi ya untuk hari Jumat ya, penyanyi K-pop dan penyanyi J-pop. Nanti untuk judul lagunya akan Grace yang pilihkan secara random ya. Oke, boleh dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0812 921 11921. Sekali lagi 0812 921 11921, atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1 @suarindah92.1.

Oke, hari ini aku mau nge-review satu buah drama. Dramanya tentang pekerja kantoran dan fan girl. Ya, ini dramanya ringan banget, guys. Nggak berat. Terus bikin kamu juga senyum-senyum sendiri, gemes sama para pemerannya, ya. Judulnya adalah My Bias, My Boss. Bener nggak sih? Ya, betul. Ini yang diperanin sama Kim Hye Jun. Yang mana kan Kim Hye Jun tuh ada di drama A Chef for Killers, ya. Jadi kan beda banget vibes-nya. Jadi kayak oh gitu. Cuma di sini dia lebih yang gemes gitu, senyum terus. Nanti kita bahas lebih lanjut lah ya pokoknya tentang dramanya. Terus karena hari ini enggak ada Junsi, jadi udah pastikan ya enggak mungkin aku mengajarkan bahasa Korea. Nanti kalian semua tersesat ya. Jadi hari ini di program Asiatik aku akan bahas tentang kimchi. Kita bahas nanti lebih lanjut ya. Terus Hanguk News juga nanti surprise lah pokoknya. Hari ini pernah dengan kejutan aja pokoknya ya. Ditunggu aja dan siap-siap ya. Oke. Sekali lagi aku ingetin buat teman-teman yang mau request lagu K-pop atau lagu J-pop, penyanyinya maksudnya ya, pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812 921 11 921, atau bisa juga melalui DM ya ke Instagram @suarainda92.1.

Oke, langsung aja kalau gitu aku akan bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari nomor WhatsApp belakangnya 9377. Halo Kak Grey, salam kenal. Halo juga, salam kenal. Lagi main ke Bandung nih, gak sengaja denger radio ini. Mau dong request penyanyinya adalah Grey. Wih, udah lama ya Grey ya. Apa kabarnya dia? Salam-salamnya buat semua pendengar aja sama Kak Grey, salam kenal. Thank you, nanti aku pilihin lagunya ya.

Kayak udah lama ya gak denger kabarnya Gray, Loco, Simon, Dominic. Apa kabarnya mereka ya? Kayak sudah lama gitu loh. Mudah-mudahan segera comeback ya. Oke, okay, requestan berikutnya dari nomor WhatsApp belakangnya 6977 juga. Kok mirip ya tadi? Mau request lagu dari Blackpink. Salam kenal juga katanya. Salam kenal juga. Ini banyak. Oh, karena lo weekend ya. Iya, benar juga hari ini long. Hari ini. Minggu ini long weekend kan. Jadi banyak yang datang ke Bandung. Selamat datang ke kota Bandung. Kota yang macet. Tapi walaupun macet, Bandung tuh suka ada aja gitu gebrakannya. Ada apa kek gitu yang baru dan kulinernya juara banget sih. Aku mengakui, incok. Cuma macetnya juga aku juga mengakui kemacetannya. Oke, aku cari dulu ya Blackpink.

Okay, sebelum putarin requestan-requestan yang tadi udah aku bacain, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mau request penyanyi K-pop dan penyanyi J-pop sambil kirim-kirim salam. Pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ya ke Instagram @suaraindah92.1. Yang bisa direquest hanya penyanyinya aja. Untuk judul lagunya nanti Grace yang akan pilihkan secara random ya, biar lagunya diputer gak gitu-gitu aja. Oke deh kalau gitu, yuk kita dengerin lagu-lagu dulu ya. Nanti Grace akan kembali lagi.

0: John, tuh ada Sid, ada Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the OK.

0: John dari sini, Ani. Ani, Ani, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin enggak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Ani teh, nan, nore care. Ani, Ani, Ani.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

0: kaku sendiri.
1: Oke, masih bersama dengan Grace dalam program Asia Tik sampai jam 7 malam nanti ya. Yuk kita bahas yuk drama terbaru dari siapa coba? Kang Hun. Ada Kang Hun, ada Kim Hye Jun sama Cha Woo Min. Drama yang berjudul My Bias My Boss, Bias Employee. Ini tuh didirect oleh Park Ji Hyun. Penulisnya adalah Song Eun dari webcomic, karena ini adaptasi dari webcomic ya. Ada di Never. Terus dibantu sama Lee Yong dan Kim Ji An. Networknya di TVN, episode 12, durasi per episode-nya kayak sekitar 60-an menit. Release date-nya dari tanggal 3 Agustus sampai 8 September 2026.

Okay, premis yang dihadirkan di drama ini tuh cukup ringan ya, tentang dunia fangirl, kemudian pekerjaan dan juga romance. Jadi seringan itu dan semanis itu sih aku ngerasanya, karena bikin kita senyum-senyum sendiri gitu ngelihat karakter-karakternya, kemudian cerita dari dramanya, ya udah kebayang lah ya gitu. Romance ya, cinta segitiga, ada yang jadi second lead gitu. Gemes-gemes dan bikin deg-degannya gitu. Jadi fokus utama drama ini adalah karakter yang bernama Nam Darem. Dia ini adalah penggemar dari satu grup namanya tuh DNX atau Destiny Never X. Ini yang tadi aku puterin tuh lagunya, ada New Shirt, kemudian Neverland, sama satu lagi Dear My Light ya. Lagunya enak-enak ternyata guys. Nah jadi DNX ini ceritanya debut di tahun 2015 ya. Mereka punya 5 member nih, leadernya adalah Hyuk. Terus ada Ichan yang merupakan kan kalau misalnya di grup idol tuh ada yang menempati posisi visual, posisi main vokal, rapper, dancer dan lain sebagainya. Nah, Ichan ini adalah visual gitu, sekaligus dia tuh jadi anggota paling populer. Dia disebut sebagai cowok yang keluar dari komik, kayak green flag banget pokoknya, ini cowok idaman sekali gitu. Nah terus member yang ketiga namanya Tae-o, dia mengisi posisi main vokal. Terus ada Jinwoo yang jadi rapper, dan terakhir yang ceria. Nah tapi tadi kan debut tahun 2015 tuh, 2 tahun kemudian grup ini bubar. Jadi ada yang kena kasus, ada yang pokoknya macam-macam lah. Singkat cerita pokoknya grup ini bubar. Ada beberapa anggota yang memang masih aktif di dunia entertainment, tapi ya gimana ya, masih terbayang-bayang dengan grup di masa kejayaan mereka gitu loh. Jadi kadang misalnya ketika lagi radio talk show gitu, terus suka ada si hostnya yang nanya gitu, gimana sekarang sama para member? Terus kan kayak awkward ya. Mau bilang berantem gimana? Dibilang udah lost kontak juga gimana? Jadi iya gitu. Nah kita kembali ke si Nam Darem. Nam Darem ini adalah fans garis keras, keras banget, wah. Udah berapa tahun ya, dia bahkan ngefans itu dari zaman Ichan, fansnya Ichan. Zamannya Ichan masih jadi idol, masih di DNX, sampai udah keluar, sampai sekarang sudah berlalu sekian tahun gitu ya. Pokoknya di total-total, Nam Darem ini udah jadi fans sekitar 10-11 tahun lah ya. Nah, saking ngefansnya, sampai-sampai Darem ini tuh berusaha untuk membangun karirnya sedekat mungkin dengan idolnya. Gimana caranya nih, pokoknya aku mau dekat dengan idolku gitu, pengen ketemu, pengen bisa jabat tangan, pokoknya pengen bisa ngelihat langsung. Wow, menggambarkan sekali ini ya, para fangirl ya. Nah, jadi ceritanya Nam Darem ini kan awalnya tuh udah kerja nih di satu perusahaan besar namanya SE Corporation, di mana ini adalah satu perusahaan yang gede banget dan diidam-idamkan. Terus jabatan dia pun juga jabatan yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Apalagi SE Corporation ini dikenal sebagai perusahaan besar yang punya masa depan karir yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Orang-orang berpikirnya seperti itu gitu. Nah tapi Nam Darem justru ngerasa gak nyaman ada di perusahaan itu. Dan pas aku nonton pun gitu, kalau aku disuruh milih nih ya, mau pilih perusahaan si SE Corporation ini atau perusahaan yang satunya lagi, aku pilih perusahaan yang satunya lagi. Walaupun masih startup, masih merintis gitu, tapi budaya kerjanya tuh jauh lebih sehat gitu dibandingkan dengan yang ada di SE Corporation ini, SE Corporation. Nah singkat cerita, karena gak nyaman ya, Nam Darem memutuskan untuk resign. Padahal dia tuh baru kerja 2 bulan kurang gitu, yang mana itu kan kalau misalnya di ini ya, di CV itu pasti gak bagus gitu, 2 bulan kurang, kenapa nih kamu resign? Pasti ada alasannya gitu, kenapa? Dan biasanya alasannya tuh kurang baik gitu loh dipandangnya. Jadi ya udah, tapi gimana lagi gitu kan, ini tetap mau resign. Akhirnya dia pindahlah ke satu perusahaan startup bernama Apello. Ceritanya perusahaan itu bergerak di bidang fashion ya. Nah selain karena pekerjaannya, Apello ini adalah perusahaan yang dipimpin sama Ichan. Bareng sama teman-temannya, ada Kang Hagi dan Kim Myung. Gimana gak kepengen pindah coba dari perusahaan gede? Ya udah mending pindah ke perusahaan yang masih startup dong. Satu, budaya kerjanya jauh lebih sehat, jujur. Dua, ada Ichan guys. Wah, dekat sekali dengan
idolanya kan gitu. Nah, dengan pemikiran bakal setiap hari ketemu sama Ichan nih, secara Ichan kan pemimpinnya ya gitu. Pasti kan ngantor lah ya. At least dalam 5 hari kerja adalah 3 hari kerja gitu kan ketemu sama Ichan ya gitu. Atau 5 hari 5 harinya ketemu mungkin Ichannya ya pagi-pagi gitu dateng, setidaknya setiap hari ketemu ya. Jadilah si Namdaram ini tuh pindah ke perusahaan startup tersebut ya. Cian sungguh. Jadi ternyata Ichan ini tuh sudah tidak menjabat sebagai

CEO lagi, guys. Jenny udah gak sering-sering datang ke kantor. Ya, pupus sudah harapannya. Ichan tuh sekarang berperan sebagai fashion director, yang mana ya datangnya sesekali doang gitu ke kantor tuh. Jadi si Namdarum ya gitu, ya udahlah gak apa-apa lihat fotonya aja gitu, karena foto-foto yang dipajang di kantornya tuh kayak foto-foto yang gak pernah keluar ke publik gitu. Ya udahlah gitu, dia berusaha untuk menyenangkan hatinya gitu, ya udahlah gitu, sabar-sabarin diri ya. Nah, perusahaan Avelo ini punya budaya kerja yang asik banget sih untuk Gen Z ya, terutama. Dan aku pun ngerasa kayak, iya aku pengen deh punya perusahaan kayak gitu. Sungguh asik banget gitu. Nah, jadi di perusahaannya itu habitnya atau budayanya adalah nggak ada keharusan untuk setiap karyawannya berpakaian formal. Jadi setiap staff itu boleh pakai, mau casual, mau formal pun boleh gitu. Bahkan si Namdarum tuh ada sehari yang satu hari kerja itu diceritain dia pakai hoodie. Bener-bener sesantai itu. Terus bahkan sampai dia ketemu mamahnya, mamanya lagi berkunjung, terus mamanya terkejut gitu, kamu ngapain pakai baju kayak gini, kok baju kamu aneh banget, kayak baju santai aja gitu, kenapa gitu. Walaupun memang ada backstory-nya untuk itu ya, nonton aja nanti jadi spoiler. Nah, terus di perusahaan ini tuh gak ada sekat-sekat bilik pembatas di meja kayak perusahaan-perusahaan pada umumnya ya, jadi benar-benar open space gitu. Mereka bekerja dengan ruangan, kalau misalnya dibayangin gitu, ala-ala co-working space, kebayang ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Bahkan ada dua divisi berbeda yang bergabung di satu ruangan yang sama gitu. Ada divisi pemasaran, marketing, sama pengembangan produk. Mereka duduk di meja yang berdekatan gitu, barengan. Terus ruang staff sama CEO itu ada di lantai yang sama. Jadi semua staff bisa langsung menemui CEO-nya tanpa mementingkan hierarki di perusahaan. Bahkan itu juga disampaikan oleh si CEO-nya langsung gitu. Nanti kalau misalnya kamu memang butuh ketemu untuk diskusi atau ada keperluan lain, kamu bisa langsung datang aja. Ya. Terus Avelo juga enggak memaksakan konformitas. Tapi mereka tuh mendukung staffnya untuk berinisiatif. Makanya setiap pegawai, bahkan yang baru pun gitu ya, karena kan Namdarum ini tergolong pegawai yang baru gitu, pegawai-pegawai itu boleh secara bebas mengungkapkan ide-ide mereka. Jadi Avelo mendorong pengembangan kompetensi pegawai dan memberikan mereka kesempatan buat mencoba hal-hal yang baru. Nah, inilah yang bikin si Namdarum itu tuh semangat banget untuk bekerja gitu. Kayak semua ide-ide anak Gen Z-nya seliar itu gitu bisa dia tuangkan untuk jadi satu hal yang positif dan membangun perusahaannya gitu. Contoh lah, ada satu yang idenya luar biasa banget. Jadi kan ada tiga anak baru nih, ceritanya Namdarum dan dua teman yang lain. Diceritain si perusahaan Avelo ini tuh harusnya bikin satu fashion show di lapangan terbuka. Tapi karena masalah cuaca, jadi venue-nya tuh berantakan banget lah. Karena cuacanya hujan badai, angin segala macem lah ya. Hancur berantakan. Tapi kalau misalnya si acara fashion show ini dibatalin, kasihan dong yang udah nyediain bajunya gitu. Dia ruginya gede banget. Akhirnya sang CEO berinisiatif, okay, kamu percayain lagi sama aku, yuk kita bikin secara online gitu fashion show-nya. Gimana caranya supaya si baju-baju ini pun tetap bisa dipromosiin gitu. Akhirnya dibikinlah acara fashion show secara online. Singkat cerita, pokoknya nanti nonton aja ada reasonnya kenapa akhirnya si tiga anak baru ini dikeluarkan dari project ini gitu. Sampai si CEO-nya bilang, anak baru pokoknya gak boleh ya ikut-ikutan di project ini gitu. Mulai besok pokoknya gak boleh ikutan. Nah, tapi jiwa tiga anak baru ini tuh memang jiwa pekerja keras dan ini ya kreatif banget gitu. Mereka walaupun gak boleh ikutan, gak boleh bergabung, tapi mereka tuh gak rela gitu kalau si acara tersebut tuh gagal atau penontonnya sedikit. Mereka kayak ngerasa, aduh kasihan nih orang yang udah susah payah dari kemarin-kemarin gitu, yang udah berjuang supaya si fashion show ini bisa terselenggara dengan baik. Tapi kalau hasilnya kurang tuh kayak, aduh sedih banget, gimana caranya ya. Tapi mereka gak boleh join gitu. Akhirnya mereka pikirin tuh, apa yang bisa mereka lakukan? Bikinlah mereka video-video ala-ala TikTok, ala-ala Gen Z gitu loh guys. Promosinya dan videonya bagus banget, sungguh bagus banget, dan jadi kayak tren yang apa ya, kalau misalnya kamu lihat di TikTok banyak tren-tren yang akhirnya diikutin sama influencer-influencer, nah tiba-tiba kayak gitu mereka bikin. Terus itu kayak mungkin buat staff-staff lain yang udah lebih dulu kerja kayak, wow, ide yang fresh banget ya, ide yang baru gitu. Jadi itu salah satu hal yang juga menarik dari drama ini. Nah, daya tarik dari drama ini tentu aja penggambaran fan girl yang berhasil berada di lingkungan terdekat dari idolnya. Dan aku ngerasanya, ntar ya pemerannya,
Wait ya, sambil nyontek. Kim Hye-jun itu tuh berhasil menggambarkan sekali bagaimana seorang fangirl yang ketemu sama idolnya. Gugupnya dia gitu untuk mau jabat tangannya. Terus ketika ada poster, bukan poster apa sih, satu gambar besar sekali yang ada di gedung-gedung tinggi gitu, baliho, apa ya istilahnya, itulah pokoknya yang biasa nampilin muka gede banget tadi artis atau idolnya untuk mengiklankan sesuatu. Dia tuh setiap hari melihat itu gitu, demi bisa apa ya, mungkin kasih pemikiran yang positif, oke suatu saat aku akan bisa bekerja dengan dia gitu, idolku gitu. Terus dia ngeliatin dengan mata berbinar-binar gitu loh, itu gemes banget. Yang mana sebenarnya ya, awalnya Kim Hye-jun tuh diragukan untuk main di drama ini. Kenapa? Bisa gak ya kira-kira dia memerankan seorang fangirl gitu? Mana lagi, drama ini kan dirilisnya hampir bersamaan, deket-deket lah gitu ya, dengan drama lainnya dari Kim Hye-jun yaitu A Chef for Killers, yang mana vibesnya beda banget kan. Yang satu dia kayak badass banget gitu, di sini kayak gitu loh, kan beda banget ya gitu. Tapi buat aku dua-duanya sukses sih, mau di A Chef for Killers ataupun di drama ini, Kim Hye-jun berhasil menarik perhatian dari penonton drama Korea gitu. Nah nantinya ini akan diwarnai oleh cinta segitiga pastinya, kelihatannya segitiga apa segi empat, segitiga sih kayaknya ya. Oke, sambil dibahas pemeran-pemerannya ya,

Oke, ada Kim Hyejin yang berperan sebagai Namdara. Ya di sini aku ngelihat semangatnya dia gitu. Pilihan untuk pindah pekerjaan itu tidak mudah, apalagi dari satu perusahaan yang besar dia pindah ke satu perusahaan yang masih startup, gitu, masih merintis. Tapi di perusahaan ini aku bisa melihat sebagaimana dia happy banget dengan pekerjaannya. Dia bahkan sampai bilang, karena di perusahaan ini tuh aku bisa mengeluarkan ide-ide aku bisa mencari apa sih yang sebenarnya aku cari selama ini gitu. Dia kan kayak satu anak muda yang lagi cari arah hidupnya mau kemana nih gitu. Begitu masuk ke Apelo ini tuh kayak dia kayak menemukan gitu loh. Se-excited itu, sesemangat itu dia tuh gitu di bidang ini, di bidang fashion ini gitu. Terus ya lucu aja dia. Kan di drama ini tuh ya penuh dengan salah paham ya sebenarnya gitu. Kayak si Namdarem nih gitu. Awal-awal tuh dia dipikirnya mata-mata nih kayaknya dari perusahaan sebelah, yang mana kan track recordnya dia itu pernah bekerja di SE Corporation tadi gitu. Yang konon katanya merupakan saingan dari Apelo. Terus kayak jangan-jangan nih si Namdarem nih ininya apa mata-matanya. Makanya penuh dengan kesalahpahaman gitu loh guys drama ini tuh. Tapi yang bikin menarik adalah cara untuk menyelesaikan kesalahpahaman itu. Jadi contoh lah gitu, yang tadi udah sempat aku spill ya, Namdarem ini awalnya disalahpahami sama CEO-nya yang namanya Kang Hagi. Nanti aku akan bahas Kang Hagi itu siapa. Makanya disalahpahami oleh Kang Hagi. Kang Hagi mikir kalau wah ini anak baru mata-mata nih yang ngelaporin. Terus kayak dari foto yang tidak disengaja aja gitu, dari satu foto yang sebenarnya orang yang fotonya juga gak tahu backstory dari pertemuan itu tuh seperti apa, tapi kayak di foto aja terus langsung dilaporin. Terus kayak langsung bikin cerita, ini loh anak baru itu mata-mata. Kayak itu juga, ih gitu ya, harusnya cari tahu dulu bener atau enggak gitu. Nah tapi penyelesaiannya adalah Kang Hagi sebagai seorang atasan, dia gak malu untuk minta maaf. Dan dia mengakui secara jujur kalau dia selama ini salah paham gitu. Yang mana sebenarnya kalau Kang Hagi gak ngomong sama Namdarem pun juga Namdarem gak akan tahu, gak akan ngeh juga kalau dia dituduh sebagai mata-mata gitu. Cuman aku ngerasa kayak fair aja gitu. Kang Haginya tuh dengan beraninya dan dengan rendah hati dia mengakui gitu, aku minta maaf karena selama ini aku salah sangka sama kamu, aku menganggap kamu tuh mata-mata, ternyata bukan gitu. Itu yang wow, satu nilai positif gitu loh guys dari drama ini. Kayak banyak nilai-nilai yang bagus aja gitu dari dramanya. Oke, Kim Hyejun berperan sebagai Namdarem. Terakhir kan dia di Shop for Killers ya. Season yang kedua lebih pecah lagi. Banyak plot twist dari dia. Kayak gak nyangka dia seperti ini ya karakternya gitu. Banyak yang bikin shock gitu kayak Terus dia di cast hero, Dr. Romantic, Connect, Inspektur Gu sih, dia juga juara di situ jadi psikopat. Oh, dia tuh memang ada di Dr. Romantic dari yang pertama ya. Jadi apa? Lupa. Kingdom juga dia juara jadi ratu. Ih, sebel banget tapi aku lihat dia di situ. Oke, next ya, kita ke Kang Hagi. Karakter Kang Hagi ini adalah CEO dari Apelo. Dia pekerja keras. Dia pintar banget sebenarnya untuk mengatur segala macam. Dia enggak suka dengan keberantakan. Itu kan mengganggu dia sekali kalau ada yang berantakan gitu. Dia mau semuanya tuh rapi, bersih. Tapi dia tuh bukan yang tipe yang kayak tantruman gitu loh. Kalau lihat yang berantakan tuh akan dia beresin gitu. Diperangin sama Kang Hun. Jadi Kang Hagi ini dirumorkan. Aduh, sungguh drama ini tuh penuh dengan kesalahpahaman yang tadi aku bilang ya. Jadi Kang Hagi dirumorkan punya hubungan khusus dengan Ichan. Aduh. Nonton aja ya, nanti jadi spoiler soalnya. Kang Hagi awalnya tuh sedingin lemari es ya guys. Bahkan dia gak minum kopi gitu kan ya. Dia cuma minum minuman yang manis. Tapi itu pun juga dijatah kayak minuman favorit dia tuh hot chocolate. Tapi dia cuma boleh minum satu gelas per hari gitu. Sampai akhirnya dia ketemu sama Namdarem. Dan kehadiran Namdarem ini tuh kasih warna yang berbeda sama dia. Dan sejak itu ada tuh satu scene dia akhirnya minum kopi. Sampai teman-temannya tuh nanya gitu loh, kamu sekarang minum kopi? Bisa. Iya, kopi ini enak kok gitu. Tapi ya lucu, nonton aja guys. Nanti jadi spoiler soalnya. Oke, Kang Hun. Aku inget dia itu di drama ini 2521. Jadi adiknya si Becky Jin. Tahu ya Becky Jin ya, yang selamat atas pernikahan Wonohido itu. Adiknya adalah diperanin sama Kang Hun versi udah gedenya.
Terus dia itu main lagi di drama Little Women, A Time Called You, Dear Harry, jadi second lead. Aduh, pedih banget ya di situ. Terus Hunter with a Scalpel, yang mana ya? Bentar ya. Oh, ada dia ya. Oh, iya benar ada dia. Oh, aku lupa. Hah? Bentar. Iya benar. Oh, iya betul-betul ada dia. Aku lupa loh. Aduh. Gitu. Yang aku ingat itu sih pokoknya di drama 2521. Padahal dia munculnya juga di paling belakang gitu, tapi kayak berkesan aja. Sama Dear Harry, Dear Harry juara banget lagi si Shin Hye-sunnya. Oh. Nonton guys, itu bagus banget tentang dua kepribadian gitu. Shin Hye-sunnya aktingnya wah juara banget. Oke, okay, terus Lee-chan diperankan sama Cha Woo-min. Lee-chan ini juga backstory dia dari zaman dia sekolah gitu. Terus dia jadi idol, disalahpahami juga. Dia orang yang baik tapi kayak apa ya, istilahnya mungkin terbully kali ya gitu. Nonton aja ya. Dia, aku ragu-ragu apakah dia yang akan jadi second lead atau kayak dia sih yang akan jadi second lead ya. Oke, okay, Cha Woo-min. Cha Woo-min sebelumnya itu ada di Week Hero Class Number 1, Night Has Come. Oh, jadi karakter yang nyebelin deh kayaknya. Kalau nggak salah di Night Has Come. Study Group yang movie Spirit Fingers. Mana ya Spirit Fingers? Aku nggak nonton. Park Ji-hoo, enggak, aku nggak nonton. Kai. Oh, terus dia ada di film Brave Citizen bareng sama Shin Hye-sun sama Love Untangled. Ini juga seru nih, Love Untangled, yang siswi yang rambutnya mengembang terus dia mau dilurusin demi cowok yang dia suka gitu. Itu juga bagus. Okay. Ya, dramanya menarik sih sungguh. Selain romansnya yang bikin gemes ya, terus budaya kerjanya sih yang aku seneng lihat di drama ini tuh, kayak menarik aja gitu, terutama buat para Gen Z kali ya gitu, kayak ini satu budaya yang mungkin bisa diterapkan juga di perkantoran di kita gitu. Oke, okay, buat teman-teman yang mau nonton dramanya tersedia di HBO Max ya.

Wow, ini tuh soundtracknya juga ya. Judulnya Difference, dinyanyiin sama Weinstein. Weinstein suaranya khas banget. Bahkan kalau dengar suara dia gitu, aku langsung ingetan sama drama 2521. Karena dia juga yang nyanyiinnya. Ini nih lagunya. Kayak di beberapa drama-drama Korea tuh kayak Can This Love Be Translated, kemudian Extraordinary Attorney Woo, Love Next Door, kemudian Nice to Meet You. Itu tuh dia yang nyanyiin Weinstein, ada beberapa, satu lagu lah pastinya ya. Soundtracknya nyanyiin sama Weinstein, dan kayak ciri khas gitu, kayak langsung bikin keingetan. Sama kayak lagu inilah, K-Will mungkin di drama-drama Korea, atau Gummy, atau Lin di drama-drama Korea. Terus Ichi dari Lia Ichi itu juga sama. Kayak langsung keingetan gitu loh. Nih mungkin kalau teman-teman tahu lagunya ini nih. Di scene apa ya, aku lupa, yang lumayan lumayan ini juga, lumayan kayak gitu loh. Coba denger sedikit ya.

웃었지. 환한 네 미소처럼. Yang langsung ngebayang adegan ini gitu loh, adegan gengnya Nahido dan Becky Jin yang berlima berarti kan ya, berlima yang Becky Jin dan anak-anaknya gitu yang pergi camping, terus seladanya dicuci pakai sabun cuci piring, masak nasi takarannya mangkok gede gitu, terus bikin apinya gede banget gitu, kayak langsung ngebayang aja gitu. Jadi seorang Weinstein tuh oke, okay, aku sambil bacain requestan-requestan ya. Ada dari AS11, mau request soundtracknya Perfect Crown. Salam-salamnya buat Grace, buat Junsi, buat Viana, dan untuk semuanya. Terima kasih. Kemudian ada dari... Bentar ya, ini siapa? Selen ya? Kalau lihat nama atasnya sih Selen. Halo Selen, long time no see katanya. Iya, kamu kemana aja? Terakhir... request tanggal 7, bulan 7. 7 Juli, tanggal cantik ya. 7 Juli, salam sehat-sehat kah? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Mau request lagunya New Jeans katanya. Terima kasih, nanti aku puterin ya. Oke, buat teman-teman yang mau request masih bisa ya. Silakan WhatsApp ke nomor 0812 921 11921, atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suarindah92.1. Requestnya cuma boleh request penyanyi ya. Untuk judul lagunya nanti Grace yang akan pilihin. Oke, kita dengerin lagu-lagu dulu. Nanti Grace akan kembali lagi.

0: the way that
1: apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: John dari sini, dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik ya. Hari ini di segmen pancak-pancakan Google, kita gak belajar bahasa Korea ya guys, karena Junsinya kan sakit nih. Jadi kan gak mungkin aku yang ngajar ya, nanti kalian tersesat. Mana bahasa Koreanya Grace kan campur-campur ya. Jadi hari ini kita mau bahas kimchi aja ya guys ya.

Okay, aku barusan coba mencari ada nggak ya judul lagu judulnya Kimchi. Ternyata ada soundtrack dari Tasteful Yours, judulnya Kimchi and Smile. Kita coba dengerin dulu ya. Ini dia.

Okay, siapa sih yang gak suka sama makanan khas Korea yang satu ini, kimchi? Ada beberapa juga yang gak suka ya. Kimchi itu sebenarnya banyak banget jenis-jenisnya, guys. Ada yang sayur lobak, ada yang sawi, kemudian ada yang bawang daun, daun bawang. Itu terus dan lain-lain, pokoknya banyak banget macam-macamnya ya. Nah, kimchi ini bukan cuma sekedar pendamping makanan mie instan atau nasi goreng aja ya. Tapi kayak udah jadi primadona buat kamu yang peduli sama kesehatan usus. Rasanya asem, pedas, dan segar, dan bikin nagih banget sebenarnya ya. Dan aku ngerasa kalau misalnya kita kayak lagi di Korean barbecue, kita makan daging nih, daging gitu ya. Kita panggang daging terus makan. Dan kayaknya ada yang kurang aja gitu kalau nggak pakai kimchi. Kayak lama-lama jadi enek nggak sih makan daging terus. Nah, si kimchi ini aku ngerasanya jadi penetralisir gitu loh, guys. Rasa asemnya, rasa pedesnya. Pedesnya dikit sih, nggak kuat berangkan pedes juga ya. Maksudnya pedesnya ada pedes-pedesnya gitu. Terus kayak asemnya itu tuh bikin seger dan bikin jadi netral aja gitu berasanya, jadi nggak enek gitu. Nah, tapi pernah nggak sih kamu penasaran kenapa kimchi itu selalu ada di setiap sajian yang dihidangkan di meja makan restoran Korea? Apakah ya udah karena memang makanan khas Korea aja gitu, jadi harus ada di setiap makanan Korea? Nah, ada reasonnya. Yang pertama kita bahas ya. Jadi kimchi ini sudah dianggap sebagai simbol identitas dan kebanggaan dalam dunia kuliner Korea. Kimchi adalah hidangan khas Korea yang sudah mendunia. Jadi nggak cuma sebagai makanan, kimchi juga merupakan simbol kuat yang sudah melekat pada identitas masyarakat Korea dan menjadi kebanggaan nasional yang telah lama bertahan selama ribuan tahun. Jadi selain tradisi kimjang, ya kalau teman-teman tahu, kimjang ini adalah sebuah tradisi yang melibatkan proses pembuatan dan penyimpanan kimchi dalam jumlah besar. Selama menjelang musim dingin, kimchi juga menunjukkan keterampilan kuliner dan nilai gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat Korea. Jadi pengakuan kimjang sebagai warisan budaya tak benda UNESCO di tahun 2013 juga menegaskan pentingnya kimchi sebagai salah satu warisan budaya Korea. Kehadirannya di setiap meja makan itu gak cuma menghadirkan cita rasa yang khas aja, tapi juga melambangkan hubungan masyarakat Korea dengan sejarah dan identitasnya. Nah, selain itu, kimchi juga punya nilai penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena kimchi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Korea, sajian ini selalu hadir hampir di setiap hidangan yang disajikan di meja makan. Baik sebagai lauk pendamping nasi ataupun dipakai dalam tambahan misalnya di dalam sup, tumisan, atau hidangan lainnya. Kimchi selalu bisa melengkapi rasa dan tekstur makanan. Aku pernah nonton satu klip gitu ya, guys. Jadi klipnya tuh hari ketika aku punya uang dan tidak punya uang gitu. Terus ada tuh yang hari ketika tidak punya uang ya, dia makan nasi putih, nasi yang udah diangetin di microwave gitu, nasi instan, udah gitu sama kimchi. Kimchinya tuh beneran dia makan sedikit-sedikit gitu. Terus sampai akhirnya kuahnya, ya kan kuahnya dikit banget ya, minimalis ya, sama dia ditambahin air panas gitu loh. Udah gitu masih dicampurin lagi ke si nasinya baru dia makan gitu. Terus ketika hari punya uang, kayaknya dia makannya ada tambahan lainnya gitu, kalau nggak salah sosis atau apa, tapi tetap ada kimchinya gitu. Nah, terus mungkin kalau misalnya teman-teman makan Korean barbecue, aku nggak tahu sih ya, di Bandung ada juga tipe yang kayak gini nggak ya. Cuma kalau di drama-drama Korea atau di variety show gitu, biasanya habis makan Korean barbecue itu kita bisa minta ke pegawainya gitu untuk dibikinin nasi goreng di tempat pembakaran daging kita. Nah, nanti biasa ditumisnya tuh sama kimchi juga. Itu juga enak banget gitu. Nah, konsistensi penyajian kimchi di setiap momen makan mencerminkan betapa kimchi ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebiasaan makan orang Korea. Nah, kehadiran itu gak cuma memberikan kenikmatan rasa aja, tapi juga memberikan sensasi kesegaran di setiap suapannya. Dan bahkan jangankan makan nih gitu, sampai ke proses membuatnya aja itu juga kayak kebersamaannya tuh seru gitu. Oke, terus yang ketiga, memiliki manfaat dan nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh. Jadi gak cuma memiliki rasa lezat aja, kimchi juga kaya akan manfaat kesehatan berkat kandungan probiotik, serat, serta vitamin A, C, dan K yang tinggi. Beragam nutrisi yang terkandung di dalamnya bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan, memperkuat sistem imun, serta mendukung kesehatan jantung dan fungsi tubuh secara keseluruhan.
Jadi dengan mengkonsumsi kimchi secara rutin, maka juga dapat berperan dalam menurunkan tekanan darah dan meningkatkan metabolisme. Tapi karena kandungan garamnya cukup tinggi ya guys, karena itu diasinkan ya. Kalau kamu nonton gitu, cara pembuatan kimchi tuh garamnya lumayan tinggi. Nah disarankan untuk menikmatinya dalam jumlah atau porsi yang kecil aja ya, jangan berlebihan ya. Nah oleh karena alasan tersebut, gak heran kalau kimchi ini selalu disajikan di setiap hidangan Korea yang disajikan. Jadi kayak side dishnya gitu ya. Oke, yang keempat, memiliki beragam variasi dan cita rasa sehingga tidak membosankan. Kimchi menawarkan beragam variasi dan cita rasa yang selalu bikin menarik gitu. Dan cocok dipasangkan dengan setiap hidangan. Gak cuma terbatas pada satu jenis aja, tapi kimchi itu hadir dalam berbagai varian. Kayak bekchu kimchi, sawi putih ya, ini favorit banget. Terus ada kakdugi, lobak yang dipotong-potong dadu-dadu. Bentuknya dadu kotak-kotak kecil gitu, itu juga enak. Oh my god. Terus ada dongchimi, kimchi air ya. Dan masing-masing tuh hadir dengan tekstur dan rasanya uniknya sendiri-sendiri gitu. Nah keanekaragaman jenis ini membuat setiap kali kita menyantap kimchi jadi pengalaman yang berbeda dan tidak terasa membosankan. Selain dimakan langsung, kimchi juga fleksibel loh, bisa digunakan sebagai bahan dalam masakan. Misalnya kayak bikin sup tadi ya, bisa kita bikin sup kimchi. Apa ya biasa, sundubu jjigae, ah itu juga ada kimchinya kan, enak lagi. Udah gitu udah jam-jam lapar. Tumisan. Guys, kenapa kamu milih bahan ini sih? Oke, okay, terus ada hidangan fusion juga yang bisa kamu nikmati bareng sama kimchi ya. Bahaya ya bahas makanan jam segini tuh. Ya buat teman-teman yang mungkin lagi di jalan, lagi on the way mau makan malam, hati-hati di jalan ya. Makan malam apa nih menunya? Boleh dong di-spill. Oke, okay, yang lagi siap-siap di rumah juga untuk menikmati makan malam, selamat menikmati ya. Sambil dengerin program Asiatik pastinya sampai jam 7 malam nanti ditemenin sama Grace. Oke, okay, kalau gitu yuk sekarang aku bacain requestan aja dulu ya. Ada dari Denny di Kebon Gedang mau request salah satu lagu dari Cheyenne. Salam-salamnya buat semua penikmat musik Korea dan Jepang. Semoga sehat, bahagia, dan menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 dengan gembira. Terima kasih.

Oke, berikutnya dari AS687. Ini penyanyi-penyanyinya gak ada semua nih pas aku cari. Kalau mau diganti boleh chat lagi aja ya. Salam-salamnya buat Nunadel aja yang akhirnya nemu juga nih karakter favorit yang tetap hidup sampai tamat. Namanya Ichika Takimoto. Kan biasanya begitu fix milih karakter favorit, seringkali ujung-ujungnya meninggal ya. Entah dia gak selamat atau memilih berkorban demi si karakter utama tetap hidup. Oke. Lagunya gak ada, kalau mau diganti boleh chat lagi aja. Maksudnya penyanyinya gak ada. Oke, buat teman-teman yang mau request masih bisa ya. Silakan WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Atau bisa juga lewat DM ke Instagram @suarindah92.1. Nanti kita lanjutin lagi pembahasan tentang kimchi. Kita mau dengerin lagu-lagu dulu ya.

0: gentle sih, terus Ani, aku lagi suka lagu ini, mau aku nyanyiin gak? Ratatata, straight to ya, dam ya. Ani teh, nan, nore careh, Oni.
1: Hey, kuman, kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik ya. Masih membahas tentang kimchi. By the way, kimchi baru-baru ini dimasukkan sebagai makanan baik bagi kesehatan usus dalam pedoman diet untuk warga Amerika di tahun 2025 sampai 2030 ya. Nah, langkah ini merupakan upaya lebih luas pemerintah Presiden Amerika Serikat di bawah inisiatif Make America Healthy Again. Pembaharuan ini merupakan salah satu tanda paling jelas bahwa kesehatan usus telah menjadi bagian resmi dari kebijakan nutrisi Amerika Serikat. Ya, pedoman tersebut dirilis oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat bersama dengan Departemen Pertanian di tanggal 7 Januari 2026. Aturannya pun diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Panduan ini berfungsi sebagai dasar untuk program pangan federal, termasuk makanan sekolah, ransum militer, dan program bantuan nutrisi yang dilansir oleh Korea Herald. Pengakuan global ini membuktikan bahwa makanan pokok fermentasi Korea yang telah ada selama berabad-abad tersebut memiliki potensi manfaat bagi kesehatan usus. Pedoman tersebut menyarankan untuk mengkonsumsi kimchi bersamaan dengan sayuran dan makanan kaya serat lainnya. Pemerintah Amerika Serikat mendorong warganya untuk mengkonsumsi lebih banyak makanan utuh yang dan yang diproses seminimal mungkin, serta merekomendasikan pengurangan makanan ultra olahan dan zat aditif buatan yang dapat mengganggu kesehatan pencernaan dan berkontribusi pada masalah kesehatan kronis. Ya, sebagai alternatif, makanan fermentasi disajikan sebagai bagian dari diet yang bertujuan untuk mendukung keseimbangan pencernaan. Nah, tindakan ini mencerminkan evaluasi kembali oleh pemerintah ya tentang bagaimana diet mempengaruhi kesehatan jangka panjang. Para pejabat kesehatan mengacu pada meningkatnya kekhawatiran terkait pola makan di Amerika Serikat. Jadi dilaporkan sekitar 70% orang dewasa itu mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Diperkirakan 1 dari 3 remaja dianggap berisiko terkena diabetes. Nah, dalam pedoman itu, kimchi disorot bersama dengan makanan seperti kefir, miso, terus ada satu lagi sauerkraut. Mereka dianggap sebagai makanan fermentasi yang membantu mendukung kesehatan usus dengan menjaga keanekaragaman mikrobioma. Penelitian selama dekade terakhir menunjukkan bahwa mikrobioma yang seimbang dan beragam memberikan lebih dari sekedar manfaat bagi pencernaan. Dia berperan dalam fungsi kekebalan tubuh, metabolisme, dan bahkan kesehatan otak yang mempengaruhi bagaimana tubuh merespons stres dan peradangan. Mikrobioma usus mengacu pada komunitas besar bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya yang hidup di saluran pencernaan. Nah, kimchi ini kan biasanya dibuat dari kubis napa dan berbagai sayuran yang difermentasi dengan bumbu kayak bawang putih, terus ada bubuk cabai merah, jahe, dan makanan laut asin gitu. Nah, ketika fermentasi dimulai, bakteri asam laktat alami akan berkembang biak dengan cepat, menurunkan pH dan menciptakan lingkungan asam yang mendukung mikroba bermanfaat. Inilah yang membuat kimchi menonjol karena kandungan probiotiknya.

Nah, menurut penelitian dari World Institute of Kimchi, jumlah bakteri asam laktat dalam kimchi juga bisa meningkat ya. Dari tahap awal fermentasi sekitar 100 ribu per gram menjadi lebih dari 100 juta per gram setelah matang sepenuhnya. Ya, namun para ahli memperingatkan tentang kadar natrium yang tinggi lagi-lagi ya, dengan merekomendasikan porsi sekitar 40-60 gram. Mereka menyarankan keseimbangan daripada kelebihan, terutama bagi orang-orang yang sensitif terhadap garam. Jadi mungkin kita kalau misalnya mau meniru gitu, mau diet menggunakan kimchi, boleh aja. Tapi ingat, jangan cuma makan kimchi doang, karena kadar garamnya tinggi ya, jadi harus hati-hati. The Korea Times melaporkan dalam beberapa tahun terakhir kimchi semakin populer di Amerika Serikat. Dia muncul di menu restoran dan rak toko bahan makanan jauh di luar komunitas Korea. Masuknya kimchi dalam pedoman diet memberi dukungan resmi kepada makanan yang sering diperkenalkan melalui tren kesehatan daripada kebijakan pemerintah. Sejak pedoman tersebut dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat, blog makanan dan akun media sosial mulai memposting penjelasan tentang kimchi. Dia mulai dari apa itu kimchi, bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana perbedaannya dengan sayuran fermentasi lainnya. Nah, sebelumnya, lonjakan perhatiannya hanya didorong oleh tren probiotik. Tetapi minat saat ini jadi lebih kepada bobot pedoman

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

Okay, yuk sekarang aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari AS294 request lagu IVE. Salam-salam buat Tuna Penyiar, member IVE dan juga Dive katanya. Terus ada dari AS769 mau request lagunya Tina Lee. Salam-salamnya buat kakak penyiar duluan. Sama aktor Kim Soo Hyun yang dikonfirmasi oleh agensi akan diundang di salah satu acara perayaan ulang tahun televisi ya.

Okay, terus berikutnya dari AS135 mau request lagunya Momoland. Salam-salamnya buat Grace Junsi, Mei Ching, Lauren, Ko Robert, untuk kru pendengar setia Asiatik alumni Darbak 86 sampai 2008, Ichen, Wisastra, Miliana, Linda, Susana, Yani, Jani, Lani, Ko Robert dan Ci Margaret, Ko Robert dan Ci Dewi, Toto, Ci Henny, Mr. Blue Chip, Bono 76. God bless you and

Kemudian dari AS 413 mau request lagunya RM atau Suga. Salam-salam ya, hai pendengar, happy kan hari ini. Kalau lagi bad day, semoga pendengar bisa melewatinya dan yang dikasih ujian fighting katanya. Terima kasih. Oke, yuk sekarang kita dengerin lagu-lagu yang udah di request dan lagu-lagu lainnya nanti Grace akan kembali lagi ya.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Okay, requestan terakhir dari Dani. Mau request lagunya Soran katanya. Salam salami buat Grace Junsi dan semua pendengar Asia. Akhirnya Jumat. Yeay. Happy weekend semuanya. Enggak ya, akhirnya Jumat, seneng dong Jumat ya, mana long weekend lagi kan ya. Happy weekend pastinya, makasih. Oke, langsung aja kalau gitu Grace, sekalian pamit ya. Thank you banget hari ini udah nemenin aku lewat requestan-requestannya. Hari ini Junsinya berhalangan untuk hadir. Mudah-mudahan minggu depan udah sembuh ya, dan bisa join sama kita di program Asiatic. Pendengar juga sehat-sehat, karena cuaca sekarang lagi gak enak, terus banyak banget yang sakit. Mudah-mudahan gak pada sakit ya. Mampir-mampir juga ke podcast Asiatic yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Oke, kalau gitu Grace pamit ya. Selamat malam semuanya. Happy long weekend. Bye-bye.

0: Ketika orang yang suka menunda akhirnya mengambil keputusan, biasanya peluangnya sudah berlalu.
1: 一生坐待明日, 明日复明日的拖延节策, 当心万事成蹉跎。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu, semoga dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan senang sekali hari ini saya Viana dapat kembali hadir untuk menemani Anda dalam acara TMBM Talk and Inspire. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Kalau minggu lalu kita udah ngobrol-ngobrol bersama dengan Koko Cici dari SMA Bintang Mulia. Nah, hari ini giliran SDK Trimulya yang ada tamu spesial di ruang on air Suara Indah yang bakal perform dan juga ngobrol-ngobrol bareng sama Viana. Dan di studio ini udah hadir ada Queen Valerie Badenok dan juga ada Ken Agra Jayantaka. Nah, aku bakal ngobrol dulu sama Queen ya. Halo Queen, apa kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Baik. Coba boleh perkenalan nama kamu siapa? Sekarang kelas berapa?
1: Nama saya Queen Valerie Badenok dari kelas 5.
0: Dari kelas 5, berarti kalau kelas 5 tuh usia berapa sekarang ya?
1: 11.
0: 11 tahun. Hari ini kamu mau perform apa?
1: Hari ini saya mau perform nyanyi.
0: Mau perform nyanyi? Oh, kamu suka nyanyi dari kapan nih?
1: Udah dari umur 5.
0: Dari umur 5, dielesin atau memang dari awal suka nyanyi?
1: Dielesin.
0: Oh, dielesin.
1: Tapi juga suka nyanyi.
0: Oh, suka nyanyi juga. Oke, hari ini kamu mau nyanyi lagu apa nih?
1: Mau nyanyi lagu Putin on the Ritz.
0: Putin on the Ritz, keren banget ya. Jadi nyanyinya lagunya bahasa Inggris dong ya.
1: Iya.
0: Sekarang kamu udah siap buat perform?
1: Siap.
0: Siap. Kalau gitu pendengar, kita dengerin dulu performance dari Queen. Abis itu kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Queen Valerie Badenok.

0: Wah, pendengar, keren banget kan? Pasti pendengar semua setuju bahwa Queen yang masih kelas 5 SD tapi bisa nyanyi dengan sebagus ini itu tuh pasti punya talenta dan bakat tersendiri ya. Aku mau nanya nih Queen, kenapa kamu pilih lagu Putin on the Ritz buat perform tadi?
1: Soalnya dari kecil Queen sudah suka lagu-lagu yang lama dan jazz seperti Elvis Presley, Elton John, kayak Yellow Brick Road sama Amy Winehouse.
0: Wah, padahal kamu kelas 5 SD tapi suka lagu-lagu jazz gitu ya?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Soalnya kayak cocok aja buat aku, terus kayak enak aja dengernya.
0: Oke. Tadi kan lagunya bahasa Inggris nih. Kalau aku boleh tahu, kamu belajar bahasa Inggris dari umur berapa?
1: Dari umur saya udah bisa ngomong.
0: Oh, jadi memang dari rumah tuh papa mama ngajak ngobrolnya pakai bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Oh, tapi bahasa Indonesia kamu juga lancar ya?
1: Iya, lancar.
0: Ada kesulitan gak nih? Kan dari kecil kamu pakai bahasa Inggris, tapi mungkin teman-teman atau lingkungan sekitar pakai bahasa Indonesia. Ada kesulitan gak buat switch bahasanya?
1: Ada kesulitan kadang-kadang. Kayak kadang-kadang gak tahu arti itu atau gimana cara ngomongnya. Jadi ya, agak sulit.
0: Agak sulit, tapi gimana caranya kamu mengatasi kesulitan itu?
1: Saya belajar terus setiap hari, terus sekarang ngobrol sama mama pakai bahasa Indo.
0: Oh, kalau sama mama pakai Indonesia.
1: Iya.
0: Terus nanti kadang-kadang dicampur sama Inggris juga.
1: Iya.
0: Jadi itu kebiasaan yang dibangun dari kecil sehingga bikin Queen itu tiap hari bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, dan dengar-dengar kalau di SDK Trimulya juga ada bahasa Mandarinnya ya.
1: Iya.
0: Kalau menurut Queen bahasa Mandarinnya gimana? Oke enggak?
1: Enggak terlalu bagus sih bahasa Mandarinnya, tapi lagi...
0: Masih terus belajar,
1: iya.
0: Ya? Oke, tadi kan kamu, aku dengar nyanyinya bagus banget. Yang ngajarin kamu nyanyi itu siapa? Apakah guru di sekolah atau tadi kan ada les vokal juga?
1: Guru les namanya Fa, terus dia kerja di Sona Musika. Jadi aku private di rumah.
0: Oh, kalau misalnya di sekolah tapi ada guru yang ngajarin juga?
1: Ada.
0: Ada, jadi dua-duanya ya di sekolah nggak diajarin, terus pas les vokal juga diajarin.
1: Iya.
0: Kalau bagian yang paling kamu suka dari lagu tadi sebelah mana nih, awalnya atau refnya?
1: Semuanya.
0: Semuanya kamu suka,
1: iya.
0: Termasuk sama si musiknya juga ya,
1: iya.
0: Nada-nadanya juga.
1: Iya, soalnya jazz, aku suka jazz.
0: Pokoknya semua tentang jazz kamu suka aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau misalnya aku mau nanya sedikit sih, kamu ada bakat buat main musik juga nggak? Atau
1: ada,
0: full dinyanyi?
1: Ada,
0: oh,
1: aku juga suka main piano.
0: Oh, piano juga sukanya jazz berarti?
1: Suka.
0: Oke. Berarti pokoknya semuanya tentang jazz ya?
1: Iya.
0: Nah, tadi sebelum perform, kamu ngerasa deg-degan nggak? Ngerasa tegang nggak?
1: Deg-degan tapi juga nggak, soalnya udah sering banget tampil.
0: Biasa tampilnya di mana aja?
1: Bisa di sekolah, bisa di Jakarta, bisa di Bandung, bisa di mana-mana sih.
0: Dan udah pernah ikut lomba juga
1: sebelumnya?
0: Pernah. Wah, udah kira-kira berapa lomba nih yang kamu ikut?
1: Mungkin udah 5.
0: Oke, dari kecil sampai sekarang ya udah 5 ya, hebat
1: iya.
0: Banget ya. Seberapa sering kamu perform di atas pentas dan biasanya persiapannya apa aja sih yang kamu lakuin sebelum perform?
1: Queen sering tampil di panggung. Tapi sebelum nyanyi, aku setiap hari latihan. Jadi ya sering sih ditampil di atas panggung.
0: Tadi kan udah sering tampil. Biasa Queen ada perasaan ini gak kalau misalnya sebelum nama Queen disebut, itu tuh kayak deg-degan
1: iya,
0: banget.
1: Iya, deg-degan banget.
0: Nah, kalau misalnya lagi waktu itu, gimana caranya supaya kamu bisa calm down lagi?
1: Aku tarik nafas, terus pikirin pas udah selesai.
0: Oke, dan dari antara pengalaman kamu pentas semua, ada gak satu hal yang menurut kamu tuh paling susah buat dilupain?
1: Enggak sih, soalnya sering inget.
0: Sering inget semuanya, jadi
1: yeah.
0: Yang penting setiap persiapan udah kamu lakuin, terus lirik-liriknya juga udah dihafalin, nadanya juga udah oke. Yang penting begitu nyampe di panggung, itu semua kamu perform sesuai dengan apa yang pernah kamu latih gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi intinya adalah kalau misalnya pendengar juga nih, siapa tahu ada teman-teman Queen yang lagi dengerin Queen, terus sedikit tuh pengen punya pengalaman yang sama kayak Queen, bisa pentas di berbagai panggung. Itu juga salah satu caranya supaya menenangkan diri adalah harus latihan dengan baik terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak ya Queen. Dan pendengar, sebelum kita ngelanjutin ngobrol-ngobrol bareng sama siswa-siswi dari SDK Trimulya, kita bakal dengerin dulu beberapa buah lagu berikut. Jangan kemana-mana ya, karena abis ini ada siswa selanjutnya yang bakal perform, yaitu ada Ken. Dan nanti kita juga bakal kenalan nama Ken, bakal ngobrol juga sama Ken ya. Tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession, kembali lagi bersama dengan Viana dan adik-adik dari SDK Trimulya. Pendengar, tadi di segmen pertama kita udah mendengarkan penampilan menyanyi yang dibawakan oleh Queen, judulnya adalah Putin on the Ritz. Dan sekarang kita bakal dengerin penampilan kedua, yaitu gitar performance yang bakal dibawain sama Ken. Nah, sebelumnya Viana mau tanya-tanya dulu sedikit nih sama Ken ya, dan perkenalan juga nih. Boleh, Ken, nama lengkapnya siapa, terus usianya berapa, kelas berapa di SDK Trimulya?
1: Nama saya Ken Agrajayantaka dari kelas 5D dari SDK Trimulya Hits.
0: Berarti sekarang usianya sama kayak Queen?
1: Iya.
0: Berapa tahun?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun, tapi sudah pintar main gitar ya. Nah, aku mau tanya sedikit nih, kamu bakal performance-nya tuh gitarnya seperti apa? Apakah mainin instrumennya atau sambil nyanyi?
1: Instrumen aja.
0: Instrumen aja. Kamu udah berapa lama main gitar?
1: Sejak dari kelas 1.
0: Sejak dari kelas 1, berarti sekarang kelas 5 udah 4 tahun ya?
1: Iya.
0: Susah gak sih main gitar waktu awal-awal?
1: Lumayan.
0: Lumayan, tapi kenapa kamu milih gitar? Kenapa gak alat musik lain?
1: Soalnya itu doang yang pernah mainin.
0: Oh, jadi pertamanya kamu iseng-iseng gitu main gitar. Terus suka, iya. Terus udah gitu jadi belajar gitar. Oke, kamu mau perform lagu apa hari ini?
1: Lagu Cinta oleh Vina Panduwinata.
0: Oke, kenapa milih lagu ini?
1: Karena aku suka lagu ini.
0: Oh, kamu suka lagu ini. Kenapa sukanya?
1: Karena nadanya enak didengar.
0: Nadanya enak didengar. Tapi kan setahu aku itu tuh sebenarnya lagu di angkatan Papa Mama mungkin ya. Kamu tahu lagu ini dari Papa Mama atau kamu gak sengaja denger aja gitu?
1: Dari guru les.
0: Oh, dari guru les. Berarti kamu ikutan les gitar juga? Yeah. Oh, kalau di sekolah ada ekskul gitar juga atau enggak?
1: Ada, tapi enggak ikut ekskulnya.
0: Kenapa?
1: Karena soalnya katanya kalau ikut ekskul itu jadi mulai dari awal lagi.
0: Oh, sedangkan kan kamu selama ini udah belajar dari kelas 1 sampai kelas 5 ya. Oke, jadi kamu lebih fokusnya buat les di luar. Baiklah, berapa kali dalam seminggu kamu lesnya?
1: Sekali.
0: Sekali, biasa di hari apa?
1: Di hari Kamis.
0: Berapa lama sih kalau les gitar?
1: Kurang lebih 30 menit.
0: 30 menit, boleh bagiin sedikit gak? Biasa kalau les gitar tuh diajarinnya gimana gitu? Apakah kamu main satu lagu setiap pertemuan? Atau berapa pertemuan latihannya lagu itu terus?
1: Beberapa pertemuan satu lagu sampai lancar baru lagu yang lain.
0: Oke, ya udah sekarang sebelum kita lanjutin ngobrolnya, aku mau dengerin performnya dari Ken dulu, dan pendengar juga pasti penasaran kan sama performnya Ken. Sekarang Ken ngerasa deg-degan gak sebelum tampil?
1: Lumayan
0: ya. Biasa kalau supaya gak deg-degan gimana Ken?
1: Anggap aja penontonnya nggak ada gitu.
0: Anggap penontonnya nggak ada. Oke, anggap aja muka aku nggak ada di sini ya. Oke, anggap aku transparan ya. Oke, pendengar, kita bakal langsung aja ngedengerin penampilan gitar dari Ken, dan selamat mendengarkan.

0: keren banget nih penampilan Ken tadi. Nah, untuk tampil hari ini aja, kamu latihan berapa lama?
1: 1 jam 30 menit sampai 2 jam.
0: 1 jam 30 menit sampai 2 jam tuh maksudnya sebelum tampil atau sebelumnya kamu udah belajar lagu ini?
1: Sebelumnya.
0: Sebelumnya udah pernah belajar lagu ini. Nah, buat persiapan lagu ini, tadi judulnya Cinta ya?
1: Iya.
0: Buat persiapan lagu ini, kamu tuh kurang lebih latihan berapa kali?
1: 4 kali.
0: 4 kali dikali 1,5 jam tadi?
1: Iya.
0: Wah, lama banget. Pantesan keren banget ya main gitarnya ya. Terus udah gitu, berarti yang tadi seminggu sekali itu yang waktu les atau di luar itu?
1: Di luar sama di les itu.
0: Oh, di les juga kamu belajar sih lagu Cinta tadi. Iya. Terus nanti di rumah kamu belajar lagi. Berarti sering banget ya latihannya ya, keren banget. Nah, orang tua kamu ngedukung kamu buat main gitar gak sih?
1: Iya.
0: Ngedukung? Iya. Jadi waktu kamu kelas 1 SD, kan tadi ceritanya gak sengaja nih iseng-iseng mainin gitar. Terus udah gitu kamu penasaran, pengen belajar gitar. Terus kamu bilang ke orang tua?
1: Iya.
0: Terus udah gitu orang tuanya bilang, yaudah les aja gitu?
1: Iya.
0: Oke, kamu seneng gak les gitar?
1: Seneng.
0: Senang. Kamu kalau gitu bercita-cita jadi pemain gitar profesional gak? Atau cuman sekedar udahlah ngembangin hobi aja?
1: Mau sih.
0: Mau. Sejauh ini kamu udah pernah perform di atas panggung belum kalau gitu?
1: Udah.
0: Udah berapa kali?
1: Udah sejak dari kelas 1 jadi banyak banget.
0: Oh gitu? Kira-kira dalam 1 tahun kamu berapa kali perform?
1: Berapa ya, lupa.
0: Saking banyaknya jadi lupa ya. Di antara perform itu ada lomba juga tapi?
1: Enggak.
0: Oh enggak, jadi semuanya perform.
1: Ya ada deh, ada.
0: Ada lombanya. Kamu biasa kalau perform itu di acara apa?
1: Di acara open sekolah house kah? Sekolah. Sama penutupan itu kalau mau naik kelas.
0: Oh, berarti nanti kalau misalnya ada open house lagi ada kemungkinan kamu ya. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya lagi perform waktu open house tadi atau tadi pas apa kenaikan kelas?
1: Iya.
0: Pas lagi kenaikan kelas, itu latihannya kamu seberapa sering?
1: Sama sih kayak tadi.
0: Pasti minimal untuk satu lagu perform itu 4 kali gitu ya. Terus sebelum perform kamu suka deg-degan nggak?
1: Iya.
0: Kan tadi ngobrol juga sama Queen sebelum perform suka deg-degan, berarti Ken juga suka. Nah, kalau dari Ken tipsnya apa nih supaya enggak deg-degan waktu perform?
1: Kalau itu tenangin diri aja, jadi kayak apa sih itu kayak
0: tarik nafas dalam.
1: Tarik nafas dalam gitu. Habis itu pas sudah di panggung enggak usah lihat penontonnya, jadi fokus aja.
0: Oh, berarti aku tahu triknya adalah dari tadi kan Ken selalu bilang ya yang penting anggap aja enggak ada penontonnya gitu ya. Berarti kalau kamu pentas, kalau di panggung kan orang-orang semua tuh di depan kamu. Caranya supaya enggak ngelihat mereka gimana dong? Apakah ngelihat ke langit atau ke lantai panggung atau ke mana?
1: Ke lantai panggung.
0: Oh, ke lantai panggung banyaknya. Oke. Okay. Nah, selain main gitar, kamu bisa main alat musik lain atau punya hobi lain enggak?
1: Gitar aja.
0: Hobi yang lain? Apakah?
1: Gak ada.
0: Pokoknya gitar aja ya. Hidup kamu untuk gitar gitu ya. Oke, okay. Kalau di sekolah tadi kan kamu bilang gak ikut ekskul gitar. Kalau gitu kamu milih ekskul apa?
1: Gak ekskul sih di sekolah.
0: Gak ekskul juga. Jadi bener-bener

0: di sekolah belajar, nyampe rumah, nanti lesnya gitar. Ada les yang lain atau gitar aja sejauh ini?
1: Les Mandarin juga.
0: Les Mandarin juga. Berarti Mandarinnya bagus juga dong?
1: Lumayan.
0: Lumayan. Aku mau ngajak ngomong Mandarin, boleh nggak? Nanti grogi ya. Jangan ya. Nanti di lain kesempatan aja ya. Kalau di lain kesempatan, aku ngundang Ken lagi ke sini buat kita ngobrol Mandarin, boleh ya? Eh, kok ketawa? Boleh nggak?
1: Nggak tahu.
0: Nanti nanya Miss sama Misternya aja ya. Oke. Itu dia pendengar. Makasih banyak ya Ken ya, udah mau bagi cerita, bagi Viana juga, dan juga buat pendengar semua jadi tahu ceritanya Ken. Dan pendengar Suara Indah, sebelum kita melanjutkan obrolan kita dengan bintang tamu yang keren-keren ini nih dari SDK Trimulya, kita bakal dengerin dulu beberapa buah lagu berikut. Jangan kemana-mana, abis ini aku bakal wawancara sama guru pembimbing dari Ken dan juga Queen ya. Tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Kembali lagi bersama dengan Viana dan adik-adik dari SDK Trimulya. Ada Queen dan Ken. Dan mendengar suara Indah, tadi kita udah mendengarkan penampilan menyanyi ya, dibawakan oleh Queen, dan penampilan alat musik gitar dari Ken. Pokoknya keren-keren semua penampilannya, pendengar pasti setuju kan ya. Nah sekarang Viana mau ngobrol-ngobrol sama Mister yang mendampingi. Halo, selamat sore Mister, boleh perkenalkan diri, nama Mister siapa dan membimbing di bidang apa?
1: Halo, perkenalkan nama saya Hubertus Hartanto. Tapi anak-anak biasa panggil saya Mr. Hub.
0: Berarti aku juga manggilnya gitu ya Mister ya?
1: Ya boleh. Saya mengajar bidang seni musik.
0: Kalau kita lihat dari perform tadi, ini tuh anak-anak SD baru kelas 5, yang dimana kita tahu kelas 5 tuh masih usia yang kecil ya. Tapi kualitas untuk musiknya, nyanyinya itu udah luar biasa. Mister mulai bimbing mereka dari kapan nih?
1: Ya, sejak mereka jadi murid SDK Trimulya ya. Jadi kita melihat potensi mereka, ya terus kita bimbing sih, kita kembangkan.
0: Oh ya Mister, kalau boleh tahu tadi kan Mister tuh guru musik. Mister ngajarnya dari kelas 1 sampai 6 atau ada guru musik lain juga yang mendampingi?
1: Ada guru musik lain juga. Jadi memang di Trimulya itu memang dibagi ya. Kebetulan kita di Trimulya ada 2 guru musik. Jadi akan dibagi masing-masing 3 level. Dibagi masing-masing 3 level.
0: Oke. Nah, kalau Ken sama Queen tadi, kalau boleh tahu

0: Bagi anak-anak yang memang masih banyak keinginan dan mereka belum bisa menentukan ke arah mana yang harus mereka lakukan, tentu saja mereka harus dibimbing dan didukung dari baik dari sekolah maupun orang tuanya.
1: Kalau begitu berarti sebenarnya untuk Ken, Queen atau anak siswa-siswi lainnya nih, itu tuh memang menunjukkan bakat sejak awal atau mereka ini tuh dari awal karena latihan dan akhirnya bisa seperti ini?
0: Iya, mereka pasti memang kalau kita lihat mereka tuh memang punya bakat ya. Mm-hmm. Tetapi bakat aja tidak cukup gitu ya. Mm-hmm. Jadi mereka sendiri mungkin karena orang tuanya juga melihat mereka punya kemampuan itu, akhirnya mungkin mereka oleh orang tuanya dileskan musik atau vokal, dan dari sekolah melihat hal itu juga sekolah ikut mendukung.
1: Mm-hmm. Dan biasanya sekolah itu akan mendukungnya di bidang seperti apanya gitu, Mister?
0: Tentu saja kita ini memfasilitasi ya. Jadi ketika kan di Trimulya itu banyak yang mempunyai bakat ya, tidak hanya dari musik, dari ada yang dance dan segala macam.
1: Betul.
0: Pokoknya sekolah itu memfasilitasi bagaimana caranya supaya bakat-bakat yang mereka miliki itu bisa dikembangkan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, untuk yang berkemampuan di bidang musik, kita di sekolah itu memang ada event-event khusus ya untuk mengembangkan potensi mereka. Ada yang berupa lomba, ada yang berupa perform saja.
1: Mm-hmm.
0: Misalkan yang bentuknya seperti lomba itu di Trimulya itu ada TMG Talent.
1: Mm-hmm.
0: Jadi untuk melihat perform dari anak-anak atau untuk berlomba, sehingga kita bisa melihat siapa saja yang betul-betul punya kemampuan atau bakat talenta yang diberikan Tuhan, bisa mereka sajikan, bisa mereka tunjukkan gitu kepada teman-temannya.
1: Berarti kalau misalnya kayak gitu, aku ngelihat luar biasa ya untuk SDK Trimulya ini memberikan fasilitas yang begitu banyak kepada anak-anak, para siswa-siswi di sana untuk mengembangkan bakatnya. Jadi nggak cuma di akademis aja gitu.
0: Betul.
1: Ya Mister ya. Nah kalau misalnya ngomongin soal nyanyi nih Mister, selain teknik, gimana sih cara ngebangun feeling dan juga ekspresi ketika si anak tuh menyanyi?
0: Kalau bicara soal feeling atau ekspresi, untuk khususnya untuk menyanyi ya, minimal anak tersebut atau sebelum menyanyi harus tahu dulu ya lagu yang akan dia nyanyikan tuh lagu apa.
1: Mm-mm.
0: Gitu. Jadi kita harus menggali isi cerita dari lagu yang akan dinyanyikan sehingga anak itu mengerti, oh lagu ini bercerita tentang sesuatu begitu. Nah dari situ anak harus bisa menerjemahkan cerita itu dalam bentuk nyanyian.
1: Mm-mm.
0: Sehingga ketika menyanyi pun mereka bisa mengeluarkan ekspresi ataupun perasaan mereka gitu, sesuai dengan cerita dari lagunya.
1: Mm-mm. Nah biasanya untuk perform-perform seperti ini, apakah mereka tuh lebih banyak latihannya di sekolah atau tetap didorong juga di rumah juga harus banyak latihan nih? Atau mungkin Mister ngerasa kalau di sekolah udah cukup, ya udah di rumah gak usah latihan atau gimana?
0: Kombinasi ya sebetulnya. Mm-mm. Dari di sekolah juga, di rumah juga. Jadi ketika di sekolah, di setiap kali ada waktu luang, kita ingin melihat sejauh mana mereka sudah berlatih gitu, sudah sampai mana, dan kita memberikan masukan-masukan kepada mereka, apa yang masih kurang, apa yang harus diperbaiki. Demikian juga ketika di rumah juga kita kabari orang tuanya, ini anak ini sudah belajar ini, tetapi masih ada yang kurang di bagian ini atau bagian mana, itu yang perlu terus dilatih.
1: Oke, nah kalau gitu tadi kan udah ngomongin orang tua. Menurut Mister, seberapa besar sih peran orang tua dalam mendukung perkembangan anak seperti ini? Karena kan di sekolah sebenarnya udah dilatih, udah dikembangkan. Nah kalau dari orang tuanya gimana nih?
0: Ya tentu saja orang tua harus sangat mendukung ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi kalau ya memang kalau bicara soal kesempurnaan itu kan ya memang hanya milik Tuhan ya.
1: Iya.
0: Tetapi dari kita sebagai manusia yang memiliki bakat tersebut, kita harus kembangkan. Jadi orang tua pun harus mendukung. Dan bagi anak-anak ini sendiri, bagaimana mereka bisa sukses untuk mencapainya, sebetulnya ada tiga hal.
1: Mm-mm.
0: Jadi ada tiga hal itu. Yang pertama dari anaknya sendiri ya, dari anaknya sendiri itu dia mempunyai

0: disiplin nggak atau keinginan untuk mengembangkan atau untuk belajar untuk bisa lebih lagi gitu. Nah dari orang tua mendukung ya, mendukungnya dalam hal apa? Ya tentu saja mungkin ada sarana atau prasarana yang harus diadakan ya. Misalkan kalau yang bermain alat musik kan minimal harus punya alat musik, berarti itu kan orang tua harus mendukung, membelikan atau mengusahakan supaya ada gitu. Lalu yang terakhir juga, ini juga masih berhubungan dengan orang tua, tapi di situ perlu adanya guru ya. Guru itu tidak selalu harus yang dari sekolah ya, guru itu bisa guru les ataupun mungkin saudaranya atau pamannya yang bisa menjadi guru atau mentor buat dia. Ataupun guru bisa juga, sekarang kan zamannya teknologi ya, guru itu bisa kita ambil dari YouTube gitu. YouTube bisa dijadikan guru juga begitu. Jadi banyak cara begitu.
1: Jadi itu tuh merupakan hasil kolaborasi antara guru, antara orang tua, guru les, dan juga tadi media-media digital yang bisa diakses oleh anak-anak.
0: Betul.
1: Ya. Nah, kalau misalnya gitu, selain kemampuan dalam bermusik ini, biasanya soft skill apa aja yang ikut terbentuk dalam proses ini?
0: Nah, kalau soft skill pasti ya, yang pertama kalau dari anak-anaknya sendiri kan itu kita tanamkan disiplin ya. Jadi kalau mereka tidak mau berlatih, tentu saja tidak bisa menghasilkan apa yang bisa dilihat sekarang gitu ya. Dan juga mereka bisa bertanggung jawab dengan tugasnya, karena mungkin mereka mendapatkan untuk tampil begitu ya. Mereka harus bertanggung jawab nih, diberi kesempatan untuk tampil, berarti harus tampil dengan sebaik-baiknya. Dan juga mungkin yang lain, misalkan mereka kan bisa juga kan tampil tuh tidak sendiri ya.
1: Iya.
0: Dengan band atau apa, tentu saja soft skill yang di ini kan masalah kerjasama dan juga menghargai orang lain.
1: Berarti dengan begitu anak-anak ini juga didorong buat ikut lomba, ikut kompetisi juga gitu ya, Mister ya.
0: Betul.
1: Dan sejauh ini untuk lomba yang pernah diikuti, hasilnya gimana, Mister?
0: Nah, kebetulan kan mereka ada yang pernah ikut lomba di luar, tapi kalau saya mau bicara yang lomba yang diadakan sekolah dulu ya. Jadi kalau yang diadakan sekolah, kebetulan mereka juga sudah menjadi ini ya, juara juga waktu kemarin itu, jadi juara dari Trimulya Got Talent gitu kan, karena memang penampilannya bagus ya. Dan kita juga untuk supaya lebih fair, kita pakai jurinya bukan dari guru-guru sendiri, tapi dari luar gitu.
1: Okay.
0: Sehingga penilaiannya pun lebih fair.
1: Mister, tadi yang Trimulya Got Talent itu berarti seluruh Trimulya dari TK sampai SMA?
0: Oh, ini khusus program dari SD.
1: Oh, berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mengadakan seperti itu lomba. Terus sedikit itu lombanya juga bermacam-macam berarti.
0: Betul.
1: Okay.
0: Tergantung bakatnya. Jadi di situ ada dance, ada juga mungkin ada special perform dan sebagainya.
1: Nah, biasanya nih kalau misalnya anak-anak seusia gini ya, udah banyak ikut lomba, udah banyak pentas, mungkin ada sedikit rasa, aku pentas nih, aku udah sering lomba nih gitu. Nah, gimana caranya supaya ngejaga si anak-anak ini tuh tetap rendah hati walaupun punya kemampuannya di atas rata-rata?
0: Nah, kalau untuk bagian itu, kita kan kebetulan anak-anak ini kan semuanya bersekolah di sekolah Kristen ya.
1: Iya.
0: Sekolah Kristen Trimulya. Jadi kita selalu mengingatkan kepada mereka bahwa talenta atau bakat yang mereka miliki itu merupakan anugerah dari Tuhan gitu ya. Jadi bukan hasil kerja mereka sendiri. Nah, itu kan bisa menjadi buat mereka jadi sombong begitu ya. Tapi kita harus tetap ingat bahwa talenta atau bakat yang kita miliki itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita kembangkan. Jadi jangan, tapi gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan.
1: Oke, dua pertanyaan terakhir, Mister. Harapan kedepannya untuk anak-anak didik Mister apa?
0: Ya, kalau untuk mereka tetap berlatih, tetap disiplin, tetap bertanggung jawab. Meskipun mereka mungkin nanti masa depannya tidak akan menjadi seorang mungkin penyanyi atau musisi, apapun yang akan mereka raih untuk jadi cita-citanya, tetap saja mereka harus bisa mengembangkan dan menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Dan yang paling penting ya untuk kemuliaan Tuhan.
1: Iya,
0: dan yang berguna untuk lingkungan di sekitarnya.
1: Oke, dan yang terakhir nih, mungkin aku yakin sih anak-anak itu diciptakan oleh Tuhan itu punya bakatnya masing-masing. Cuman terkadang kan memang ada yang belum tergali gitu bakatnya. Nah, pesan Mister untuk para orang tua yang ngelihat sebenarnya tuh anaknya punya bakat tapi masih ragu ini beneran bakat atau beneran cuman hobi sesaat aja. Nah, pesannya kepada orang tua yang seperti itu gimana?
0: Kalau untuk para orang tua ketika melihat bakat dari anak yang mungkin masih belum jelas, menurut saya sih sebaiknya tetap dukung saja apa yang kelihatannya sekarang menjadi kesukaan dari anak itu apa. Misalkan kalau dia sukainya, ya kita dukung saja dulu ya. Pokoknya oh dia mau les, misalkan les futsal atau apa, ya kita dukung. Atau dia ada bakat di bidang nyanyi, ya kita dukung juga nih, carikan gurunya untuk bisa mengembangkan gitu. Nanti mungkin pada suatu saat nanti anak itu akhirnya bisa tahu sendiri dan bisa memilih bahwa dia itu lebih suka dan berbakat di bidang apa.
1: Iya, gak kerasa ya kita udah mau ngobrol 1 jam. Terima kasih banyak nih buat kehadiran Queen, Ken, dan juga Mr. Hoop yang sudah tampil menunjukkan bakat dan berbagi ilmu serta pengetahuan kepada kita semua ya. Dan semoga semakin sukses terus dalam karir dan juga dalam studi Queen dan juga Ken di sekolah. Dan sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar Anda. Semoga yang kami bagikan hari ini bisa menjadi berkat juga bagi pendengar Suara Indah. Saya Viana bersama dengan
2: saya Queen,
3: saya Ken,
0: saya Mr. Hoop.
1: Kami pamit sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan
4: bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu yang kita alami kepada Tuhan. Shalom pendengar sekalian, saya Giovanni. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar sekalian yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan telah diterima. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini Tuhan memberikan kami hari yang baru untuk kembali kami nikmati bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk istirahat yang boleh Tuhan

mau bersama-sama bersatu hati, merendahkan hati dan diri kami kepada Tuhan untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menjamah setiap hati kami, Tuhan yang membukakan pikiran kami, sehingga biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan kami dapat kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi penopang dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Engkau yang bekerja di dalam setiap kami, dimanapun kami berada, dan biarlah kami bisa melihat akan kasih Tuhan yang nyata, akan kebenaran Injil Kristus yang menguatkan setiap kami. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang mengubahkan hati kami, Tuhan yang menjamah setiap kami di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mendengar sebuah saran dari orang lain dan saudara percaya kepada saran tersebut? Misalnya, kita pernah mengalami sakit tertentu, lalu ada orang yang menyarankan kepada kita, "Oh, coba minum ramuan A. Oh, coba minum obat B. Oh, coba pakai cara C," dan lain-lain sebagainya. Atau di zaman sekarang, saudara sekalian, banyak sekali para influencer di media sosial yang memberikan saran atau menawarkan banyak hal dengan menceritakan pengalaman mereka, entah terhadap produk tertentu yang mereka gunakan ataupun cara-cara, tips and trick yang terampuh yang bisa dilakukan. Pernahkah saudara percaya atau untuk mencoba kepada produk atau cara yang dipelajari? Mungkin di antara kita pernah, bahkan saya sendiri pun pernah mengalaminya. Menariknya, saudara sekalian, yang membuat kita percaya untuk mengikuti saran dari seseorang, entah itu produk atau cara tertentu, yaitu adalah karena kita tahu bahwa orang yang men-sharingkan akan hal itu dapat dipercaya. Atau karena kita tahu bahwa orang tersebut telah mengalami secara pribadi. Atau dengan kata lain, kita jadi percaya karena ada testimoni yang nyata. Bayangkan saudara sekalian betapa kuatnya cerita dari seseorang hingga bisa sampai mempengaruhi diri kita. Dan bahkan ketika kita mengalaminya secara pribadi pun, kita pasti juga akan menceritakan atau memberikan testimoni kita, kesaksian kita kepada orang lain. Betapa kuatnya cerita atau testimoni dari pengalaman yang kita alami pun juga dapat mempengaruhi orang lain. Pertanyaannya sekarang, saudara sekalian, jika untuk hal yang fisik saja kita bisa seyakin itu untuk menceritakan kepada orang lain atau kita terpengaruh oleh orang lain, bagaimana dengan kabar Injil keselamatan yang kekal? Mari hari ini kita bersama-sama melihat dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama lihat yang ke-8. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 tertulis demikian: "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, dan kamu akan menjadi saksi Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rasa ini bukan ayat yang asing lagi bagi setiap kita. Kita sering mendengar bagaimana kisah kenaikan Yesus Kristus yang kemudian memberikan kuasa Roh Kudus kepada para murid untuk bersaksi, untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberikan pesan dan perintah yang jelas kepada para murid. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai Yesus memberikan akan perintah ini di ayat 8 yang tadi kita baca bersama-sama? Saudara, pada saat itu para murid masih dengan pemahaman mereka sendiri bahwa Yesus pasti akan memberikan kemenangan pembebasan kepada bangsa Israel untuk memerintah. Pada saat itu mereka masih di dalam pemahaman idealismenya mereka.

bahwa suatu hari nanti ada seorang pembebas yang akan membebaskan mereka, yang akan menyelamatkan mereka agar mereka, umat Israel, dapat memimpin lagi, dapat berjaya lagi seperti sedia kala. Nah, makanya di ayat yang ke-6 para murid bertanya kepada Yesus. Mereka mempertanyakan akan hal ini. Maukah engkau, yaitu Yesus, pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dari pertanyaan ini terlihat bahwa para murid masih berfokus kepada diri mereka sendiri. Mereka masih berfokus kepada kebutuhan apa yang mereka pandang baik. Dan disinilah Yesus jawab di ayat yang ke-7. Yesus mengatakan kepada para murid, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus memberitakan kepada para murid, bukan hal itu yang dipikirkan, bukan hal itu yang penting untuk diketahui. Kira-kira, ya itu urusannya Tuhan, itu waktunya Tuhan. Para murid tidak perlu memikirkan sampai tentang hal itu. Nah, tapi menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya berhenti di sana, Yesus melanjutkan di mana di ayat yang ke-8 yang tadi kita, justru itulah bagian penting yang perlu dilakukan, yang perlu dipikirkan oleh para murid. Di ayat yang ke-8 tadi Yesus bahwa para murid akan menerima kuasa. Ketika Yesus mengatakan bahwa para murid menerima kuasa, maka ini memperlihatkan dengan jelas bahwa Allah lah yang berotoritas di dalam kehidupan para murid. Kuasa yang dimiliki oleh para murid bukanlah kuasa yang terjadi karena kehebatan mereka, tetapi karena adanya anugerah Allah yang besar yang memberikan kuasa itu kepada para murid. Para murid diminta untuk menunggu sampai kuasa Roh Kudus diberikan bagi setiap mereka. Maka dari sini memperlihatkan bahwa Allah lah yang berotoritas terhadap kehidupan para murid. Dan kuasa Roh Kudus inilah yang akan berperan penting di dalam pelayanan, dalam kehidupan para murid, dalam apa yang akan mereka kerjakan selanjutnya. Maka saudara sekalian, dengan pernyataan Yesus kepada para murid bahwa mereka akan menerima kuasa, hal ini juga memperlihatkan kepada setiap kita bahwa para murid tidak bisa mengerjakan kesaksian mereka sendirian, tetapi mereka mengerjakan apa yang menjadi perintah dari Allah bersama dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan. Bukan karena mereka hebat, tetapi karena ada kuasa Roh Kudus yang diberikan bagi setiap mereka. Dan setelah para murid menerima kuasa Roh Kudus, mereka dipanggil untuk menjadi saksi. Saudara, Tuhan Yesus Kristus ketika mengatakan akan hal ini kepada para murid, ketika menyampaikan bahwa para murid akan menerima kuasa, Yesus memperlihatkan juga, Yesus menyampaikan juga bahwa ada tujuan yang jelas. Kuasa yang mereka terima dari Kristus bukan untuk menyakiti orang lain, bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, bukan untuk apa yang mereka pandang ideal pada saat itu. Tetapi kuasa yang mereka terima yaitu untuk menjadikan mereka sebagai saksi Kristus. Kata saksi sendiri di dalam bahasa aslinya, saudara sekalian, yaitu martus, di mana kata ini mempunyai makna yaitu mereka yang menjadi saksi kebenaran. Sekali lagi, kata martus punya makna yaitu mereka yang menjadi saksi kebenaran. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi pada poin ini bukanlah saksi palsu yang penting bisa jadi viral, atau saksi yang hanya untuk menyatakan kebenaran diri sendiri, tetapi saksi yang mengetahui akan kebenaran yang benar dan menyatakan kebenaran yang benar. Dengan kata lain, saudara sekalian, para murid tidak akan bisa bersaksi jika mereka tidak mengalami secara langsung tentang kebenaran yang perlu diberitakan. Para murid tidak akan bisa bersaksi jika mereka tidak mengetahui secara langsung akan kebenaran yang perlu mereka beritakan. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara sekalian, para murid

menerima kuasa, di mana mereka mengetahui, mengenal akan kebenaran, mereka mengalami kebenaran Injil Kristus secara nyata, disitulah mereka dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Maka saudara sekalian, kuasa Roh Kudus yang memanggil para murid untuk menjadi saksi Kristus, kuasa Roh Kudus ini jugalah yang memampukan para murid untuk bersaksi di tengah berbagai tantangan yang ada. Bukan karena para murid kuat, bukan karena para murid hebat, tetapi karena kuasa Roh Kudus sendirilah yang memampukan mereka, yang menguatkan mereka untuk terus menjadi saksi Kristus, sekalipun mereka berada dalam situasi kondisi yang tidak ideal. Dan saudara sekalian, panggilan bagi para murid untuk menjadi saksi yang diberikan dengan jelas dan tujuan yang jelas, yaitu sampai ke ujung dunia. Para murid tidak hanya dipanggil untuk menjadi saksi dalam lingkungan mereka saja, atau hanya kepada orang-orang yang mereka kenal saja, tetapi sampai ke ujung dunia. Dan kuasa Roh Kudus yang diberikan inilah yang memampukan para murid untuk menjadi saksi Kristus, untuk menyatakan akan kebenaran Injil Tuhan, tidak hanya untuk bangsa Israel, tidak hanya bagi bangsa Israel, melainkan untuk semua orang. Dan bukankah kita membaca sendiri, melihat bagaimana para murid berjuang mengabarkan Injil dari tempat ke tempat. Bahkan mereka mengalami penderitaan, bahkan mereka mengalami berbagai tantangan, tetapi para murid setia dari tempat ke tempat, dari daerah ke daerah, dari situasi ke situasi yang lain. Mereka tetap dengan teguh memberitakan tentang Kristus. Mereka tetap teguh menjadi saksi Kristus melalui pemberitaan Injil, melalui kehidupan mereka yang menghidupi akan Injil Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan Yesus kepada para murid pada ayat yang kita renungkan bersama memperlihatkan kepada kita bahwa Allah lah yang memampukan para murid untuk bersaksi akan kebenaran Injil. Setelah Kristus naik ke surga, para murid tidak dengan sembarangan berbicara tentang Injil Kristus. Mereka tidak dengan kesombongannya menceritakan pengalaman mereka melihat Yesus terangkat ke surga. Tetapi justru di dalam ketakutan mereka menanti janji kuasa Roh Kudus yang akan diberikan bagi setiap mereka. Para murid dengan iman menanti akan janji Kristus. Hingga di mana hari itu tiba, hari di mana Roh Kudus tercurah bagi setiap mereka. Dengan kuasa Roh Kuduslah mereka mengerjakan panggilan mereka menjadi saksi Kristus hingga ujung dunia. Apa yang para murid alami memperlihatkan kepada setiap kita bahwa Roh Kuduslah, Allah sendirilah yang memampukan mereka untuk bersaksi tentang Kristus. Mereka mempertobatkan ribuan orang bukan karena mereka pandai berbicara, tapi karena ada pekerjaan kuasa Roh Kudus yang turut campur tangan. Mereka berjuang mengabarkan Injil kemanapun dalam berbagai situasi, sampai menderita, bukan karena mereka kuat, tapi karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka, dan keyakinan akan kebenaran Injil yang telah mereka alami secara pribadi. Roh Kudus memenuhi para murid, memampukan mereka untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar Injil keselamatan melalui hidup mereka di dalam berbagai situasi. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sadarkah setiap kita pada saat ini bahwa Roh Kudus juga diberikan kepada murid, juga kuasa yang sama yang Allah berikan bagi setiap kita yang telah percaya dan menerima Kristus dalam hidup kita. Maka saudara sekalian, panggilan perintah bersaksi bukan hanya untuk para murid, melainkan untuk setiap kita orang-orang percaya yang telah menerima kuasa Roh Kudus. Namun saudara, seringkali kita merasa terlalu banyak tantangan, bahkan terlalu banyak alasan untuk kita bersaksi tentang Kristus. Mungkin kita merasa diri kita nggak bisa. Mungkin kita merasa takut, tidak siap,
jika ada hal buruk yang terjadi jika saya. Mungkin kita merasa tidak layak untuk bersaksi tentang Kristus karena kita rasa hidup kita pun masih kacau balau. Atau mungkin kita rasa kita tidak punya kemampuan yang baik untuk menceritakan tentang Kristus. Atau bahkan kita merasa hidup kita sendiri saja sudah terlalu susah. Gimana mau menceritakan Kristus? Dan alasan-alasan lainnya. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menghalangi kita untuk bersaksi akan Kristus bukanlah karena kesulitan atau ketidakmampuan diri kita. Jangan-jangan yang menghalangi kita adalah karena kita sedang tidak dipenuhi Roh Kudus. Saya disclaimer, bukan berarti kita tidak punya Roh Kudus. Yang saya maksudkan dengan sedang tidak dipenuhi Roh Kudus adalah keadaan kerohanian kita yang sedang menjauh dari Allah. Mungkin kita sendiri sedang banyak mengandalkan diri kita sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup kita. Mungkin kita sendiri tidak dengan sungguh rindu menghidupi kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hati, pikiran, dan perilaku kita. Hingga akhirnya, kita merasa sulit untuk bersaksi. Ya jelas akan sulit, karena kita sendiri pun tidak menempel dengan sang sumber yang memberikan kuasa untuk bersaksi. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar sekalian, ingatlah bahwa kita tidak akan pernah bisa bersaksi dengan kemampuan diri kita sendiri. Sehebat-hebatnya kita di kantor, sebaik-baiknya kita dinilai orang lain, sekaya-kayanya harta kita, atau bahkan seburuk-buruknya kondisi kita, kita tidak akan pernah bisa bersaksi dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena itulah kita membutuhkan anugerah Allah. Karena itulah kita membutuhkan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Kristus sendiri memberikan dirinya di kayu salib, memperlihatkan kepada kita akan kasih dan anugerah Allah yang nyata bagi kita. Kematian dan kebangkitannya menjadi bukti bahwa Dialah Juru Selamat yang hidup, yang sungguh sanggup turut campur tangan dalam kehidupan kita. Dan kehadiran Roh Kudus yang diberikan, itulah yang menjadi penopang, penguat, dan pengingat bagi setiap kita bahwa Kristus yang hidup menyelamatkan setiap kita. Dan Kristus yang hidup itulah yang harus kita beritakan, yang kita saksikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita mau meresponi anugerah Allah, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang diberikan bagi setiap kita dengan menjalani panggilannya sebagai saksi Kristus yang hidup? Hari ini mari kita sama-sama cek diri kita. Apakah kita sudah menghidupi panggilan Allah untuk menjadi saksinya? Bersaksi bukan karena kita hebat, tapi karena kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang bekerja memenuhi diri kita. Marilah kita senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, agar dalam hari-hari kita, kita senantiasa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan dengan kuasa Roh Kudus itulah, marilah kita belajar untuk berani bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus lewat perkataan kita, lewat apa yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, lewat kehidupan kita, melalui setiap keputusan yang kita lakukan, melalui setiap tingkah laku yang kita lakukan, melalui setiap cara kita merespon orang-orang di sekitar kita. Bahkan mari juga kita bersaksi melalui relasi yang kita bangun dengan pasangan kita, dengan rekan kerja kita, dengan tetangga kita, dengan orang-orang di sekitar yang kita temui. Kuasa Allah lah yang memampukan kita orang berdosa untuk bersaksi tentang Allah yang Maha Kuasa. Karena itu saudara sekalian, marilah kita tetap hidup dekat dengan Tuhan, agar hidup kita senantiasa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kiranya dengan kuasa Roh Kudus, marilah kita memberanikan diri kita untuk membuka diri kita bersaksi tentang Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam perkataan kita, bahkan di dalam relasi yang kita bangun dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa, kita meminta Tuhan menolong setiap kita untuk menjadi saksinya yang hidup.
Bapa kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingat

akan setiap kami, bahwa kami percaya kami telah menerima kuasa daripada Allah Roh Kudus, kuasa yang Kau berikan bagi setiap kami, yang menguatkan setiap kami, yang mengingatkan setiap kami bahwa hidup kami seharusnya adalah menjadi saksi-saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa kiranya kami dapat senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, sehingga biarlah melalui iman kami, melalui pengalaman-pengalaman yang kami alami secara pribadi dengan Tuhan, kami dapat saksikan, kami dapat beritakan, kami dapat ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan setiap kami agar kami dapat bersaksi melalui perkataan yang kami sampaikan, agar kami dapat bersaksi melalui kehidupan yang kami jalani, bahkan juga kami dapat bersaksi melalui relasi yang kami bangun dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memampukan setiap kami, mengingatkan setiap kami, sehingga biarlah mulai hari ini dan hari-hari ke depan kami dapat terus menjadi saksi Kristus yang memuliakan nama Tuhan dan mengenalkan akan Injil keselamatan bagi orang-orang yang kami temui. Ini doa kami Tuhan, kiranya Engkau yang terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga biarlah apa yang kami lakukan, kehidupan yang kami jalani, kami bisa memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menyelamatkan kami, kami berdoa.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS dan WhatsApp atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Mari saat ini saya akan mendoakan untuk saudara-saudari yang telah mengirimkan pokok doanya, yang memohon bantuan, pertolongan doa, dukungan doa bersama-sama di dalam kondisi kesehatan, pekerjaan maupun juga studi ekonomi, studi dan perekonomian yang sedang dijalani. Tuhan, kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami saat ini mau bersatu hati bersama-sama mendoakan untuk saudara-saudari kami yang sedang membutuhkan dukungan doa. Bapa, pada saat ini hamba mau berdoa untuk Ibu Meliana, berdoa untuk kesembuhan kaki yang saat ini sedang digumulkan. Hamba berdoa kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Ibu Meliana, dan kiranya Tuhan yang juga memberikan pemulihan yang terbaik bagi Ibu Meliana. Berdoa juga untuk anaknya Revalina yang sedang menjalani studi. Kiranya Tuhan yang memampukan, Tuhan yang melancarkan di dalam studi yang dijalani oleh Revalina. Berdoa juga untuk suami dari Ibu Meliana. Kiranya Tuhan yang terus menyertai di dalam pekerjaannya, Tuhan yang senantiasa memimpin, dan Tuhan yang juga senantiasa memberikan hikmat agar suami dari Ibu Meliana juga dapat menyelesaikan setiap tanggung jawab pekerjaan yang ia lakukan dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapa Matius di dalam pengobatan gejala katarak yang sedang dialami. Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan yang juga turut campur tangan di dalam proses pengatius jalan pada saat ini. Tuhan, tolong sertai para tim medis yang merawat, yang memeriksa. Tuhan juga sertai, Tuhan juga berkati dalam setiap obat-obat yang dikonsumsi, sehingga biarlah dalam pengobatan ini Bapa Matius dapat menjalaninya dengan baik, dan Bapa Matius juga mendapatkan pemulihan di dalam

Tuhan. Berdoa juga untuk sakit otot yang dirasakan, kiranya Tuhan yang juga pulihkan, dan Tuhan yang juga kuatkan, Tuhan yang juga berkati melalui setiap obat-obatan yang Bapak Matius konsumsi dan juga gunakan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Bapak Krisine di dalam kesembuhan pasca stroke. Tuhan juga kiranya yang menyertai di dalam proses penyembuhan ini. Tuhan yang juga kira bersama-sama Tuhan ini, kiranya Bapak Krisine juga dapat mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, dan juga Bapak Krisine dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan juga turut campur tangan di dalam proses penyembuhan pasca stroke yang ia alami. Berdoa juga untuk anaknya Joakim Sine yang mengalami cerebral palsy. Tuhan yang kiranya juga menolong, Tuhan yang juga menyertai Joakim Sine di dalam segala proses, di dalam setiap hal yang ia harus jalani pada saat ini. Kiranya kehadiran Tuhanlah yang boleh dirasakan dan menguatkan Joakim Sine pada saat ini. Berdoa juga untuk penjualan rumah dari Bapak Krisine, kiranya Tuhan yang juga memimpin agar proses penjualan rumah dapat berjalan dengan baik, dan kiranya Tuhan yang juga memberikan pembeli yang berada di dalam rancangan dan rencana daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Sri Lestari, berdoa untuk kesembuhan dan juga pemulihannya dari osteoporosis. Tuhan, kiranya Engkau yang juga menguatkan Ibu Sri Lestari di dalam setiap proses yang mungkin harus ia jalani pada saat ini. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan juga kedamaian, sehingga biarlah Ibu Sri Lestari dapat menjalani proses pemulihannya bersama-sama dengan Tuhan, dan ia juga dapat menyaksikan bagaimana Tuhan Allah yang hidup turut campur tangan di dalam proses pemulihannya. Kami juga mau berdoa menyerahkan Ibu Gyokhwa di dalam perekonomian keluarga pada saat ini. Tuhan, kami tahu bahwa pada saat ini setiap kami pun dan juga orang-orang di sekitar kami mungkin saat ini menggumulkan akan hal yang sama. Di dalam kondisi perekonomian yang cukup menantang, kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Ibu Gyok

dalam pergumulan akan pasangan hidup. Bapa kami berdoa kiranya Engkau yang juga menuntun, Tuhan yang juga memberikan hikmat agar William dan Michelle juga dapat memilih dan mereka juga dapat menggumulkan akan pasangan hidup mereka bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik bagi William dan Michelle, dan biarlah Tuhan yang juga mempertemukannya di dalam waktu yang Tuhan telah tentukan. Kami juga berdoa untuk Sharon dan juga Sherlyn, untuk Susan, untuk Maureen, untuk Keisha Angelina, dan juga untuk Abed, untuk Alex. Kami berdoa untuk setiap mereka ya Tuhan yang sedang bekerja, yang sedang bergumul di dalam pekerjaan mereka. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan yang menyertai setiap mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Biarlah di dalam pekerjaan yang telah Tuhan percayakan, Tuhan yang pakai setiap mereka agar mereka dapat menyelesaikan setiap pekerjaan mereka dengan tanggung jawab bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang lancarkan apa yang mereka kerjakan pada saat ini, dan biarlah melalui pekerjaan mereka, mereka pun juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Bahkan mungkin ada juga di antara kami Tuhan, saudara-saudari kami yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan yang juga menolong, Tuhan yang juga bukakan jalan, dan Tuhan yang juga memberikan hikmat agar saudara-saudari kami juga dapat menemukan pekerjaan yang Engkau izinkan bagi mereka kerjakan dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul di dalam masalah, di dalam pergumulan pasangan hidup, pencarian pasangan hidup. Tuhan kiranya pimpin setiap mereka, Tuhan yang juga waktu dan kehendak daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Wewe yang di dalam proses pemulihan akan kedukaan setelah ditinggal, meninggal oleh istrinya. Kami berdoa kiranya Tuhan yang hadir bersama dengan Bapak Wewe, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memenuhi kehidupannya dengan kasih daripada Tuhan. Dan mungkin untuk pergumulannya dalam mencari pasangan hidup ke depan, Tuhan kiranya juga yang menolong, Tuhan yang juga sertai, Tuhan yang juga memberikan hikmat kepada Bapak Wewe agar Bapak Wewe juga dapat menemukan kehidupannya, menemukan kasih yang utuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami juga berdoa bersyukur untuk saudara-saudari kami yang hari ini berulang tahun, untuk Bapak Beben, untuk Bapak Vanfu, dan juga untuk Ibu Lani Karlina. Kami bersyukur Tuhan untuk usia baru yang Engkau berikan bagi setiap mereka. Tuhan, kiranya di dalam usia yang baru ini, Tuhan yang menambahkan iman kepada setiap mereka, Tuhan yang juga menambahkan hikmat kepada setiap mereka, sehingga biarlah dalam usia yang baru ini saudara-saudari kami dapat senantiasa menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Apa yang mereka gumulkan, kiranya Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang menguatkan setiap mereka. Dan apa yang mereka harapkan, kiranya juga mereka dapat menjalani, mereka dapat mengejar harapan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan yang menyertai mereka di dalam keluarga yang mereka miliki, dan kiranya Tuhan yang juga senantiasa menuntun mereka, sehingga biarlah dalam usia yang baru ini mereka boleh hidup lebih dekat kepada Tuhan, dan mereka juga dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yang menyatakan akan Injil Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, sekitar mereka. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap pokok doa ini, menyerahkan setiap saudara-saudari kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara-saudari kami yang juga bergumul, baik di dalam kesehatan, di dalam masa perekonomian, di masalah studi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami, setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang berkuasa, dan Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kiranya kami dapat terus belajar beriman kepada Engkau, dan biarlah kami juga dapat tetap terus berkomitmen untuk hidup taat, hidup mengikuti akan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap pergumulan, bahkan di dalam setiap kesenangan, kesuksesan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan S477567 dengan format nama, tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Giovanni mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.